0: Nah itu, kenapa sih naik terus padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Siapa di sini teman pro 2 yang suka FOMO ya? Aku pun juga termasuk pribadi yang FOMO-an gue teman pro 2, tapi tolong FOMO-nya in a good way. Contoh FOMO untuk investasi. Nabung ke sana, nabung ke sini ya, langsung masukin duitnya sekarang, minggu depan untung 2 kali lipat. Nah, ini dia tebung produk yang perlu kita pelajari adalah tidak semua hal yang mungkin di mata kita bagus begitu ya, menghasilkan duit segala macam atau mau nyari sehat segala macam itu adalah hal yang bagus. Ada memang beberapa hal harus kita pahami dulu sebelum kita betul-betul terjun ke dalamnya. Dan tadi, kalian tahu aku bilang tadi, masukin uangnya sekarang deh, minggu depan untung 2 kali lipat. Nah, ini adalah hal yang perlu kamu curigai ya. Yang kalau kita ngobrol tentang investasi itu penting banget teman pro 2 ya, tapi harus sesuai dengan kemampuan. Seberapa jauh kita memahami ladang yang akan kita uprak-uprak itu teman pro 2 ya. Lebih baik kita mulai sedikit demi sedikit daripada tergoda keuntungan besar yang belum tentu nyata teman pro 2. Yang paling mahal sebenarnya bukan rugi duitnya, tapi kehilangan kepercayaan diri untuk mulai lagi. Ini yang memang harus kita tekankan bersama teman pro 2 ya. Dan ada fakta unik teman pro 2 ya. Albert Einstein sering banget nih membuat beberapa istilah begitu ya. Aduh, ini agak pusing gue. Istilah secara ilmiah begitu ya. Salah satunya adalah compound interest atau bunga berbunga begitu ya. Walaupun kutipan terkenalnya masih diperdebatkan, ini sebenarnya akan mengarah kemana, maksudnya seperti apa. Tapi konsep ini sangat menunjukkan kalau waktu itu sering lebih berharga daripada jumlah uang yang kamu keluarkan, kamu gelontorkan untuk mencari keuntungan berlipat ganda itu ya. Sama halnya dengan pesugihan ya tahun produknya. Oke, mungkin iya dalam jangka waktu berapa, 5 tahun, 10 tahun dapat duit bisa 10, 20, bahkan 100 kali lipat daripada duit yang kamu setorkan di awal. Tapi yang tidak kita ketahui adalah afternya teman pro 2. Resiko setelah itu kita bisa dapat apa? Apa yang bisa kita terima setelah itu? Is it in a good way atau in a bad way teman pro 2 ya? Balik lagi ya, sebelum kita terjun, sebelum kita menguprak-uprak ladang itu ya, kita harus paham betul ya medannya seperti apa. Terus nanti resikonya sebesar apa, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, khususnya buat teman pro 2 yang akan memulai investasi. Outlet recommend kamu mending ke emas, nabung emas itu minim resiko teman pro 2 ya. Terus juga likuiditasnya sangat-sangat tinggi, dan kalau mau nyoba yang lebih oke lagi begitu ya, bisa nabung ke pasar uang, reksadana atau ke obligasi. Tapi kalau memang kamu sudah paham, sudah hatam betul, boleh pelan-pelan masuk ke saham teman pro 2. Intinya janganlah kamu FOMO ya teman pro 2. Boleh FOMO asal kamu sudah paham betul dengan ladang yang ingin kamu jajaki teman pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi pengantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Thank you teman Produ yang masih joinan di sini di RRI Produ 2 Denpasar ya. Kalau kita ngobrolin tentang indeks ekonomi ya, kira-kira kudu piye, harus ngapain? Nah, sebenarnya banyak hal ya teman Produ 2. Cuman memang kita harus menyiapkan life skill teman Produ 2 ya. Karena ya kalau kita ngobrol tentang life skill, ini adalah value yang aku yakin setiap individu itu pasti berbeda banget. Antara si A sama si B, pasti kesempatan untuk memulai sesuatu, untuk memiliki potensi begitu ya, dan anything itu pasti berbeda nilainya ya. Kalau kita ngobrol tentang handphone, handphone mungkin ya bisa turun harga ya, jebloknya tuh jeblok banget dalam sekian tahun. Tapi kalau misalkan skill, bisa aja dalam kurun waktu setahun deh itu skillnya udah meningkat banget teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngobrol tentang life skill ya, ini banyak banget. Tapi untuk yang paling-paling penting adalah kemampuan kita komunikasi, bahasa asing, public speaking, coding, design, sampai ke negosiasi and also politics. Itu justru nilainya bisa naik terus setiap tahun. Value untuk nge-bargainnya luar biasa teman Pro 2 ya. Makanya zaman sekarang kalau misalkan kamu mau mendaftar begitu ya, atau ke banyak perusahaan segala macam, kita akan melihat kemampuan ya, daripada sekedar okay, emang kamu punya IPK berapa, kamu dulu jadi ketua BEM kah atau ikut apa. Mereka tidak akan terlalu pay attention ke sana ya. Memang mungkin setiap perusahaan pasti punya standar minimal ya, kayak ambang batas IPK-nya berapa dari kampus dengan akreditasi sekian-sekian gitu, pasti ada teman Pro 2 ya. Tapi tetap ya, soft skill yang kita miliki itu adalah nilai yang gak terhingga ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan kita ngobrol tentang soft skill, emang kita bisa belajar di mana? Banyak say, gak harus kuliah ya. Sekarang ada kursus online, wah benar, bahkan belajar gratis dari internet. Rata-rata keterampilan dunia kerja sekarang itu diperkirakan berubah jauh lebih cepat ya dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Artinya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin tentang belajar ya secara soft skill begitu ya, atau mungkin belajar yang tidak formal, non formal, itu kalau kita dikasih waktu seumur hidup gitu, rasanya gak akan cukup teman Pro 2. Karena balik lagi, kita hidup di dunia yang serba sat-sat teman Pro 2. Kita harus milih, kita yang ketinggalan atau kita yang ngikutin zaman biar gak ketinggalan teman Pro 2. Itu aja, you only have two option teman Pro 2.

0: tahu nggak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu nggak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

Thank you teman Pro 2 yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita masih ngebahas tentang in this economy, life skill apa sih harus kita punya teman Pro 2 ya. Well, kalau tadi investasi, persiapan dana darurat, and many more teman Pro 2 ya. Sekarang ini adalah hal yang aku yakin para Gen Z udah pada paham ya. Personal branding, karena banyak peluang kerja sekarang datang bukan dari kamu yang ngelamar, nge-apply ke sana, tapi karena orang udah tahu kemampuan kita, kita biasanya apa nih begitu ya, di LinkedIn, Instagram, TikTok, bahkan X bisa jadi tempat untuk menuangkan portofolio kamu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu suka desain, uploadlah hasil desain kamu. Suka fotografi, tampilkan karya jepret-jepret kamu teman Pro 2. Kalau suka ngomong, buatlah portofolio, apa mungkin bisa video begitu ya, berupa public speaking kamu, atau bahkan kamu sudah punya pengalaman menjadi MC etc. begitu ya. Karena kalau kita ngobrolin tentang lowongan kerja begitu atau rekrutmen pekerjaan, banyak sekali rekrutmen yang terjadi rekannya tidak terang-terangan ya, alias kalau kasarnya deh kita ngomong ya, ini bantuan orang dalam segala macam. Oh iya, emang orang dalam, tapi orang dalam ini tidak akan merefer atau merekomendasikan kamu kalau kamu tidak punya personal branding atau kemampuan yang mumpuni di bidang itu. Catat ya teman Pro 2. Jadi tidaknya serta-merta ya udah titip dia nanya Pak Dadang, titip dia nanya Pak Arifin, enggak teman Pro 2 ya. Mereka sudah pasti punya skill yang oke, mumpuni segala macam begitu ya. Bahkan banyak rekruter yang mengaku mencari kandidat melalui media sosial profesional sebelum dihubungi begitu ya. Karena ya balik lagi, kenapa orang tua kita atau mungkin orang-orang sekitar kita yang ngomong jejak digital itu penting, bahwa ya hati-hati ya, ini gara-gara ini teman Pro 2. Jejak digital itu bisa menjadi nilai tambah kamu atau nilai yang mencoreng harga diri kamu ya. Tergantung bagaimana kita mengelolanya teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Tanya Teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Jadi intinya apa nih ya Miskah, kalau disuruh memilih antara gadget terbaru atau ikut pelatihan yang ngebuat life skill kamu naik, mana yang kamu pilih? Kalau aku sih milihnya pelatihan skill ya, Teman Pro 2. Karena kalau kita ngobrolin tentang investasi, ya ini adalah investasi jangka panjang untuk diri kita. Dan investasi terbaik memang nggak langsung kelihatan, tapi untuk beberapa tahun ke depan, kemampuan yang mungkin kita sudah pelajari selama 5 tahun sebelumnya, itu bisa mengantarkan kita, bahkan membuka peluang kerja, bisnis, dan jaringan ya, relasi yang lebih luas. Jadi, in this economy yang serba gonjang-ganjing dan full of surprise, jangan hanya sekedar fokus untuk mengejar uang, mengejar materi, tapi bangun habit yang baik, kelola keuangan kamu, tambah ilmu, perluas relasi, Teman Pro 2 ya. Dan Teman Pro 2 itu dia ya topik di pagi hari ini mengenai hashtag in this economy ya Teman Pro 2. Udah banyak poin yang aku sampaikan tadi. Kamu bisa menyiapkan dari darurat, skill baru, investasi, and many more Teman Pro 2. Sebenarnya ini lebih kompleks dari yang kita omongin hari ini Teman Pro 2. Cuman untuk sebagian besar ya in general sudah kita sampaikan di sini ya. Semoga kita bisa survive bareng-bareng Teman Pro 2 ya, industri ekonomi yang serba kedubrak-kedubrak ini Teman Pro 2. Oke Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita sebentar lagi bakalan dialog barengan BPBD Provinsi Bali of course, dan juga barengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kalau dari narasumbernya saja kita sudah paham bakalan ngebahas apa, dia pasti ada hubungannya dengan pariwisata, jalan-jalan Teman Pro 2 ya. Oke Teman Pro 2, buat kamu yang kepo boleh stay tune di sini aja di Pro 2 dan Pazar, your truly best friend.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

masih terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk! Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Thank you teman produk yang masih joinin di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Seperti yang aku bilang tadi, kita di Morning Vibes akan berdialog ria ya. Seperti biasa juga, kalau hari Rabu kita bakal ngobrol barengan BPBD dan juga stakeholder terkait teman Pro 2. Karena di pagi hari ini kita masuk ke program tanggap bencana ya. Kalau kita ngobrolin tentang tanggap bencana kayaknya general banget ya. Kita bakalan kerucutkan lagi. Hari ini bakalan ngebahas topiknya ya, liburan panjang, resiko jangan ikut berkepanjangan ya. Agak rumit begitu judulnya, ini maksudnya bagaimana? Tapi simpelnya adalah kita bakal ngebedah gimana caranya kalau kita liburan nih happy-happy, niatnya healing, leisure, segala macam, biar kita bisa menekan, mengurangi resiko bencana khususnya yang nantinya berpotensi akan muncul, teman Pro 2 ya. Oke, sudah hadir di studio ini duo Sri Kandi kita, teman Pro 2. Ada Ibu Esti dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Selamat pagi, Bu Esti.
1: Selamat pagi, Mita. Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu?
1: Cerah cuacanya, secerah.
0: Yes,
1: suasana hati
0: ya.
1: Juga.
0: Waduh, itu dia semangat pagi hari ini dari Bu Esti ya. Semoga Ibu gak bosan-bosan ya sama saya, Bu ya. Ini sering banget, Ibu Esti lagi begitu ya. Sekarang kita beralih ya, sudah hadir barengan kita CMT BPBD Provinsi Bali. Ada Mbak Dwi, pagi Mbak Dwi.
2: Selamat pagi Mbak Mita, selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya, Mbak Dwi, kita mau kenalan dulu.
2: Ini kan first time kayaknya ya ketemu.
0: Iya,
2: ya.
0: Bener-bener first time banget ya. Akhirnya teman Pro 2 menemui narasumber yang gak itu-itu aja ya hari ini ya. Ada Mbak Dwi ini. Nah, buat teman Pro 2 yang belum tahu CMT itu apa, langsung saja kita tanyakan. Mbak Dwi, CMT ini apa sih? Apakah memang dia kayak satu line ya, langsung dengan BPBD Provinsi Bali, atau mungkin dia ini bentuknya komunitas nih, Mbak Dwi? Silakan.
2: Jadi CMT BPBD Provinsi Bali itu ialah suatu kumpulan kelompok-kelompok. Jadi kan BPBD Provinsi Bali itu setiap minggunya, setiap bulannya itu menerima surat-surat dari instansi-instansi, dari sekolah dan juga dari pihak-pihak lain untuk memberikan pelatihan ya Mbak.
0: Oh, oke.
2: Nah, jadi karena kami kewalahan, bidangnya kewalahan, akhirnya dibentuklah kelompok-kelompok kecil. Nah, itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada instansi yang meminta tersebut, yang mengirim surat undangan.
0: Yeah.
2: Itu disebut dengan Cakra Muda Tangguh gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi satu kelompok itu terdiri dari unsur-unsur bidang dan juga dari UPT seperti itu.
0: Berarti ini sub unit begitu ya yang menaungi sekiranya teman Pro 2 nanti mengajukan ingin ada pelatihan untuk mitigasi bencana begitu ya.
2: Cakra simulasi seperti itu.
0: Oke, Cakra Muda Tangguh, bukan cakra yang lain, apalagi Cakra Yanuar itu penyiar di sini sayang. Beda teman Pro 2. Oke, sudah jelas ya, kita udah kenalan nih sebenarnya CMT atau apa teman Pro 2 ya. Dan kita bakalan beralih ke Ibu Esti begitu ya. Nah, karena sekarang adalah musim adik-adik kita liburan sekolah begitu ya. Kalau dari pandangan Ibu Esti ya, gimana sih pergerakan anak-anak ini ya, khususnya mungkin generasi muda ketika mereka liburan begitu. Apakah tren kunjungannya ini jauh berbeda dengan kuartal sebelumnya, triwulan sebelumnya, atau gimana nih Bu Esti? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Mita. Jadi memang liburan ini kan bertepatan juga libur sekolah yang cukup panjang.
0: Dan iya, betul.
1: Karena ini libur sekolah, pastinya mereka juga mengeluangkan waktu untuk kegiatan yang berlibur, mungkin staycation seperti itu kan.
0: Iya.
1: Jadi beberapa, kebanyakan dari mereka melakukan perjalanan yang cukup panjang di suatu tempat untuk menginap. Kan kalau liburnya pendek kan mungkin menginapnya juga tidak terlalu lama, seperti itu sih.
0: Jadi mungkin rata-rata memang terjadinya mobilitas yang cukup jauh begitu ya, dengan durasi yang cukup panjang ketimbang dengan
1: itu.
0: Mungkin kemarin ada libur-libur kecil-kecilan itu ya teman Pro 2. Betul ya, tidak seperti mungkin hari Jumat pada WFA sebelum liburan begitu ya, terus Sabtu malamnya balik begitu, biar Minggu udah di rumah karena Senin udah kerja lagi. Itu beda juga polanya teman Pro 2 ya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang liburan begitu ya, kemanapun deh dan mungkin ke destinasi manapun begitu ya, kita mau nanya ke Mbak Dwi nih. Sering banget Mbak ya, kalau kita anak muda pasti mencari tempat atau destinasi yang rasanya waduh, hidden gem begitu.
2: Wah, sebenarnya yang hidden-hidden yang tidak terdeteksi gitu.
0: Betul ya. Tapi Tapi kita sering lupa dengan faktor keamanan, keselamatan begitu ya, dan juga manajemen resikonya sendiri ya. Kalau dari Mbak Dwi ini dari kacamata rekan-rekan CMT juga ya, mungkin potensi dari risiko bencana atau kecelakaan apa aja sih yang paling sering luput dari perhatian kita nih anak muda? Silakan Mbak Dwi.
2: Mungkin seperti yang Mbak Mita bilang ya, makin hidden gem nih semakin viral gitu sepertinya. Nah padahal ini biasanya aksesnya itu terbatas ya Mbak. Mungkin ini untuk teman Pro 2 juga ya, harus memperhatikan rambu-rambu sekitar, bagaimana arah evakuasinya, apakah sudah ada peringatan di tempat tersebut, seperti itu. Nah, baru ke minggu lalu atau beberapa hari lalu saya mendapatkan informasi dari teman saya, tolong dicarikan nomor Basarnas loh. Ada apa? Ternyata ada sepupunya yang hilang di gunung. Bukan hilang, tetapi tidak kontak ke keluarga. Sudah 2 hari tidak kontak ke keluarga, seperti itu. Jadi membutuhkan bantuan dari BPBD dan juga atau mungkin Basarnas untuk mencarikan sepupunya tersebut, tapi ternyata besoknya ternyata mereka sudah turun, mereka sempat tersesat seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan ya teman Pro 2, bagaimana tetap pulang dengan selamat, itu adalah tujuan terpenting dari liburannya.
0: Betul ya, jangan sampai niatnya kamu healing balik-balik ngeling gitu, maksudnya nangis gitu ya, sedih gitu, sebet rasanya teman Pro 2, jangan ya. Memang sih faktor keselamatan itu yang paling utama ya, di atas bawah hidden gem di balik jurang, hidden gem dimanapun itu teman Pro 2 ya. Dan yang terpenting adalah komunikasi ya, komunikasi yang terbuka.
2: Komunikasi ke keluarga.
0: Betul, keluarga, orang tua, dan juga mungkin seperti pengelola terkait begitu ya. Kalau memang mau ke gunung dan gak tahu arahnya kemana, jangan sungkan untuk nanya begitu ya. Nanya juga ke orang yang benar gitu ya, mungkin ke porternya ke atau ke pemandunya langsung.
2: Biasanya sebelum ya mendaki juga harus didata terlebih dahulu, mendata pendaftaran ya, gak usah melakukan ilegal-ilegal, tidak perlu seperti itu ya, karena memang harus terdata orang ini sudah kembali pada pukul sekian, orang ini naik pukul sekian, seperti itu.
0: Ternyata juga ada data real time-nya ya, udah balik pukul sekian itu juga teman Pro 2 ya. Tidaknya mendaki gunung, kamu juga jalan-jalan ke pantai begitu, kamu cuma pantai Sanur begitu, kita nggak tahu nanti di depan ada apa, tiba-tiba amit-amit ada gelombang tinggi begitu menyapu kamu, terus dikontak ke siapa begitu ya teman Pro 2, itu yang memang hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama teman Pro 2 ya. Dan ini nih, kita sering banget juga kalau bahasanya kayak sompral begitu ya, kalau kita ada kemana-mana yang penting buat konten yang bagus begitu ya, terus juga kita pengennya ya udah hiburan suka-suka kita begitu ya. Kalau Ibu Esti nih, Ibu dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman, ada gak sih etika ya yang harus kita patuhi, atau mungkin aturan yang kita harus pelajari bersama kalau kita mau berkunjung kemanapun itu, silakan. Ya,
1: teman Pro 2 ya, sebelum melakukan perjalanan berwisata itu memang harus memperhatikan kesiapan, kesiapan kesehatan, juga kesiapan pengetahuan kita tentang destinasi seperti dibilang sama Mbak Dwi tadi ya, posisinya apakah benar dapat kita jangkau, jalur evakuasinya seperti apa juga. Dan terakhir adalah budget juga. Budget kita harus punya. Dan selain itu, kita harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika, merugikan masyarakat setempat. Jadi kita merusak alam misalnya, membuang sampah sembarangan, vandalisme seperti itu, atau membuat konten-konten yang tidak bijak dengan menjelek-jelekkan suatu destinasi. Jadi jangan sampai informasi yang kita share ke dunia maya ternyata merugikan destinasi itu tersebut, seperti itu.
0: Betul juga ya, apalagi akhir-akhir ini viral begitu ya, pesugihan di gunung ini begitu ya, di Bali kan juga ada ya gunung yang sama ya, tapi bukan gunung gitu, itu adalah destinasi wisata, akhirnya viral lah. Loh, kok tempat kita yang biasanya untuk apa, sembahyang untuk orang-orang semedi mungkin ya, dikaitkan dengan pesugihan, itu sampai buat waduh salah juga nih, itu adalah etika juga teman Pro 2. Jadi jangan sampai yang mungkin niatnya kamu ingin apa ya, sharing gitu ya. Oh iya, ternyata di Bali juga ada loh nama gunung yang sama atau nama destinasi yang ternyata sama dengan tempat di mana begitu ya teman Pro 2. Tapi memang harus ada beberapa hal yang kamu patuhi begitu ya. Make sure dulu itu tempat apakah fungsinya sama seperti itu begitu ya. Lalu juga dua tadi disampaikan aturannya begitu ya seperti apa. Dan hal kecil, hal simple, budget teman Pro 2 ya. Walaupun mungkin banyak destinasi wisata yang gratis begitu ya, tapi kan tetap juga apa, bayar parkir lah, belum lagi kamu kemana supermarket beli air begitu ya, itu juga perlu kita perhatikan dengan seksama teman Pro 2 ya. Dan ini juga yang jadi PR kita semua ya, sering banget ketika kita wisata outdoor begitu ya, aktivitas mobilisasi kemanapun yang di luar ruangan pasti terkendala dengan cuaca. Nah kalau dari Mbak Dwi gimana nih tips and triknya nih?
2: Pasti sebelumnya kita kan teman Pro 2 bisa mengedownload itu okay. aplikasi-aplikasi yang dari BMKG itu ada aplikasi, jadi kita bisa mengetahui cuaca pada hari itu atau mengetahui tingginya gelombang pada hari. Misalnya, oh maka aku mau kesini gitu, padahal itu sedang cuaca tinggi, gelombang tinggi ekstrim seperti itu. Itu harus dihindari karena kita untuk keselamatan diri kita
0: betul.
2: Dan juga kami BNPB memiliki aplikasi namanya Inaris. Inaris itu jadi kita bisa tahu misal di posisi di pinggir pantai atau di posisi di mana, kita bisa tahu di posisi kita liburan saat ini kita memiliki potensi apa aja. Misalnya di gunung dekat Gunung Batur kita ternyata potensinya ada erupsi gunung berapi seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang bisa dipergunakan oleh teman Pro 2 untuk mengetahui potensi bencana dan juga potensi cuaca di tempat tersebut seperti itu.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, walaupun sekarang sebenarnya udah canggih ya, tinggal tanya AI ya kalau ada sinyal gitu ya teman Pro 2. Make sure sebelum kamu datang ke tempat itu atau bahkan jauh-jauh hari begitu ya, kamu sudah screening dulu lah tempatnya, dari faktor geografi seperti apa begitu ya, atau mungkin lihat juga perkiraan real time kayak 2 jam sebelum, sejam sebelum kamu berangkat itu sudah tahu, oh kayaknya nanti bakal hujan, sudah tahu di preparationnya harus bawa payung, harus bawa ini itu gitu. Jadi nanti kalau semisal kamu sudah berwisata, udah nyampe di tempatnya, kamu tidak akan kalang kabut teman Pro 2. Itu dia ya. Nah kita bakal break dulu teman Pro 2, nanti di sesi kedua kita bakal ngobrolin gimana sih caranya berwisata yang aman, nyaman dan tentunya bertanggung jawab teman Pro 2 ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Yeah, gluten-free and vegan for Holly and Deke, who's the kids.
1: Alright, thanks.
0: Alright, thanks. See you.
2: RRI Radio Tanggap Bencana. Kalau terjadi bencana, kita harus ngapain ya? Download Inaris aja di smartphone kamu. Inaris merupakan sistem yang berbasis web dan aplikasi yang bisa kamu download di Play Store ataupun Apple Store. Dan ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dengan Inaris, kamu bisa mendapatkan informasi meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus kamu lakukan ketika terjadi sebuah bencana. Contohnya, terjadi banjir di wilayah kamu. Aplikasi ini akan memberikan kamu rekomendasi info tindakan apa yang harus dilakukan. Gak cuman itu, Inaris juga memanfaatkan informasi-informasi dasar seperti peta dasar dari Badan Informasi Geospasial, peta bahaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga peta potensi tanah longsor dan gunung api dari Badan Meteorologi. Selalu siap, selalu tanggap, selalu waspada.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: lagi teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Prodo 2 Denpasar. Kita masih ngebahas topik yang sama teman Prodo ya. Kalau di session pertama kita udah kenalan nih, memetakan resiko apa aja yang terjadi begitu ya. Dan sebenarnya sudah ada tips and trick ya ketika teman Prodo mau berkegiatan terutama ke luar ruangan ya, ada aktivitas outdoor begitu ya. Di session kedua kita bakal ngebahas wisata yang aman, nyaman dan juga bertanggung jawab. Pengennya kan kita dapat ya healingnya, iya dapat, tapi tetap juga kita harus berkontribusi untuk mewujudkan rasa aman, nyaman untuk kita semua juga teman Prodo, nggak hanya kamu aja ya. Oke, sebelumnya kita juga harus tahu nih, kalau kita berwisata harus paham betul, harus hatam betul begitu ya, destinasi wisata yang aman itu seperti apa. Kita langsung nanya sama Ibu Esti. Kalau dari Ibu Esti sendiri ya, kira-kira apa aja sih kriteria atau mungkin pilar utama dari sebuah destinasi wisata agar destinasi ini bisa dikategorikan sebagai destinasi yang aman dan nyaman bagi para pelancong?
1: Iya, makasih Mita. Jadi yang dimaksudkan dengan destinasi yang aman ya, dia itu harus pengelola memiliki tim ya untuk memastikan bahwa pengunjung itu jika terjadi sesuatu dia akan bisa dibantu ke klinik terdekat atau ke misalnya bantuan-bantuan yang diperlukan oleh daripada wisatawan itu, dan SOP-nya juga harus jelas. Jadi dipastikan juga bahwa di dalamnya itu suasananya aman, nyaman, bersih gitu loh. Jadi kalau nggak bersih, kita harus bertanya dong, ini kok pengelolanya kayak apa sih gitu loh. Jadi juga harus ada manajemen kunjungan, jangan sampai terlalu crowded ya. Jadi kalau crowded kita nggak dapat pengalaman, yang ada malah kita mumet ya.
0: Iya benar-benar mumet. Benar-benar
1: juga, jadi dipastikan juga itu. Dan biasanya kita bisa cek juga sih dari review-review.
0: Betul
1: ya, kita review-review di Google itu juga kita cek. Kalau bintangnya 5 ya mungkin pastinya rekomen ya untuk kesana juga. Misalnya udah 10 ribu orang kesana harus bintangnya 5 kan cocok ya.
0: Iya
1: jadi seperti itu gitu. Kalau kita perlu pemandu wisata juga kita pastikan dia mempunyai izin juga pemandu wisatanya juga. Terus kalau misalnya kita memilih hotel juga, hotelnya juga harus hotel yang memang sudah familiar ya, medsos ya, jadi kayak yang jualan-jualan itu ya di marketplace ya gitu. Jadi jangan sampai hotelnya itu ternyata hotel yang sudah tidak terisi berapa sebulan, setahun kan kadang-kadang itu kan itu malah bikin masalah baru seperti itu sih.
0: Itu dia teman Prodo ya. Jadi kalau kita ngobrol tentang destinasi yang aman sebenarnya kompleks banget ya. Intinya adalah gimana caranya kalau dari pihak manajemen itu bisa memberikan kualitas terbaik begitu ya, sehingga kita para pelancong ini ngerasa okay, kita aman, kita happy untuk melancong di sini begitu intinya teman Prodo ya. Jadi benar juga ya, kalau kita memang harus pandai-pandai memilih destinasi yang akan kita tuju. Salah satunya ya, review. Karena review itu yang memang benar-benar sangat-sangat sisinya ada dua sebenarnya. Satu sisi kalau positif itu bisa mendongkrak wisata itu sendiri ya. Jadi banyak pelancong ke sana. Sisi lain bisa juga menjatuhkan begitu ya. Makanya memang ya kita sebagai manajemen begitu ya harus pandai juga teman Prodo ya, gimana caranya biar kita bisa memberikan impression yang baik kepada pelancong kita begitu ya. Tapi sering juga nih yang jadi pertanyaan ya, kalau misalkan kita berwisata ya kemanapun itu, kira-kira kita perlu nggak sih ngebawa barang bawaan khusus begitu di tas kita? Tapi kalau misalkan kita berwisata mungkin ke gunung itu kan beda cerita ya, begitu
2: survival
0: ya.
2: Kit jadi
0: bener. Kalau Mbak Dwi gimana nih?
2: Tapi saya tadi tertarik ya dengan Bu Esti ya, bagaimana cara memilih tempat wisata yang aman. Ini mungkin terkadang permintaan dari tamunya juga ya yang sedikit ekstrim. Tamu-tamu asing nih lebih senang cenderung untuk menginap di tempat-tempat yang memiliki kecuraman yang tinggi.
0: Betul.
2: Pernah terjadi kasus mungkin tahun lalu ya Mbak. Itu lagi musim penghujan memang. Mungkin di kawasan Kintamani itu terjadi musim hujan yang tinggi, tebingnya curam. Mereka memiliki, mereka kan senang di stay-stay yang akomodasi yang kayu-kayu itu ya. Nah itu lokasinya benar-benar di pinggir tebing dan itu longsor. Dan akhirnya tamu asingnya meninggal dunia seperti itu. Jadi mungkin pemilihan akomodasi disesuaikan juga dengan pemilihan cuacanya pada saat itu ya, seperti itu ya. Karena terkadang penyedia wisata juga tidak memperhatikan itu ya Bu, amdal-amdal seperti itu ya Bu. Bagian senang karena memang permintaan tamu juga yang menyenangi adventure, adventure yang adrenalin seperti itu. Betul. Seperti kayak yang Bali Swing seperti itu juga harus diperhatikan safety-nya seperti itu. Terusnya kalau untuk peralatan apa yang perlu dibawa seperti itu ya Bu? Mungkin keselamatan yang penting seperti kalau memang tujuannya gunung itu memang berbeda ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Kalau memang tujuannya pantai mungkin harus mengerti aja potensi apa yang terjadi seperti gelombang tinggi dan juga arus balik ini yang sering tidak diwaspadai.
0: Karena
2: kita berenang loh, kok kita semakin ketarik ke tengah seperti itu juga harus diwaspadai seperti itu. Jadi kalau bisa itu harus memiliki teman ketika berenang. Jadi kita saling memantau satu sama lain kondisi kita apakah aman dan juga memperhatikan kalau di pinggir pantai Kuta tuh ada bendera-bendera seperti itu ya.
0: Betul.
2: Ada kawasan yang memang safe untuk berenang, ada kawasan yang tidak seperti itu. Jadi harus memperhatikan rambu sekitar dan juga perhatikan arahan dari petugas seperti itu sih.
0: Iya benar ya, ini menarik banget topik kita Bom Pro 2. Sering banget nih kita sebagai pemandu gitu ya, atau mungkin otoritas terkait ya menyarankan kayaknya jangan deh habis ke sana. Cuman ya gimana ya, balik lagi kalau udah konsumen bilang ah saya udah bayar mau gimana gitu ya. Itu dia Bom Pro 2, memang agak susah garis ke di sini. Cuman balik lagi sebisa mungkin ya kita sebagai konsumen juga pandai-pandai memilih ya, karena ya itu taruhannya nyawa saya. Bayangin aja kamu healing gitu kan, masa pulangnya nggak selamat, amit-amit begitu kan ya teman Pro 2. Sama ini juga nih, kita sebenarnya juga banyak sekali ya as a Gen Z itu pintar banget untuk memilih dan memilih sesuatu, khususnya kalau destinasi pasti mereka nanya ini sudah tersertifikasi nggak nih. Waduh bahasanya, kalau dari Bu Esti dari sudut pandang pariwisata ya, apa aja sih Bu mungkin sertifikasi yang harus dimiliki oleh destinasi tersebut agar mungkin dikatakan layak dibilang atau mungkin dicap sebagai destinasi yang aman, yang unggul segala macam begitu. Silakan Bu Esti.
1: Ya, untuk sertifikasi pastinya mereka sudah punya SOP ya. SOP penanggulangan apa keadaan darurat seperti itu. Itu juga pastinya juga sertifikasi juga untuk SDM-nya. Jadi SDM itu juga memiliki kompetensi dan kemampuan jika terjadi hal-hal yang sifatnya darurat. Jadi selain itu juga sertifikasi yang terkait juga ke kondisi daripada hotel itu yang di mana bisa dalam pengelolaan sampahnya juga sudah baik, juga juga ke CHSE di sana kan. Jadi dia harus clean, harus health, juga harus healthy ya, harus sehat, harus safety, juga harus menerapkan keberlanjutan secara lingkungan. Itu penting banget gitu loh. Ini merupakan bagian daripada upaya kita juga memastikan bahwa pariwisata kita, destinasi kita tetap berkelanjutan juga. Jadi kita enggak sekali aja datang ke sana, tapi datang lagi gitu loh. Dan juga harus mulai menggunakan produk lokal.
0: Itu
1: yang
0: dia
1: penting banget. Jadi dampak daripada pariwisata itu kuenya juga terbagi kepada masyarakat lokal lainnya. Karena mereka juga bisa mendapatkan keuntungan perputaran ekonomi. Dan kita sebagai wisatawan harus belanja. Kalau nggak belanja, gimana kita bisa membantu pariwisata tuh berkelanjutan secara perekonomian.
0: Betul. Itu dia teman Pro 2 ya, memang kompleks banget kalau kita ngobrolin tentang pariwisata. Tidak hanya sekedar oke liburan begitu, kita nyari hidden gem, kita healing segala macam, enggak ya. Tapi ini juga termasuk upaya pemerintah juga gimana caranya biar tadi ya perputaran ekonomi tetap berjalan teman Pro 2 ya. Kadang-kadang memang ada sih ya oknum-oknum bandel atau kita bilang UMKM yang bandel, mereka itu upscaling harga gila-gilaan atau kita yang wisatawan lokal gitu ya. Itu yang perlu jadi perhatian bersama juga teman Pro 2. Perlu diperhatikan kenapa ya kok bisa sampai di upscaling, apa mungkin dari pihak pengelola atau manajemen destinasinya mungkin mematok harga sewa yang wah begitu ya teman Pro 2. Itu dia ya. Dan teman Pro 2 sering banget ya, walaupun kita sudah preparation begitu nyari tahu dari segi geografis, ini sertifikasi segala macam udah lengkap, udah deal segala macam, pokoknya pas mantap nih, budget juga udah oke. Kita nggak tahu ya, namanya namanya nasib, namanya apes, nggak ada di kalender begitu ya. Kan bisa terjadi apa ya, situasi gawat darurat yang rasanya waduh gimana nih, buat kita panik begitu ya. Nah Mbak Dwi nih, SOP yang harus kita lakukan kalau sekiranya ada mungkin tiba-tiba hal yang nggak terduga terjadi nih Mbak Dwi, silakan.
2: Sebelum hal tidak terduga itu terjadi, kan kita juga harus aware ya Mbak, konsep siagaannya. Kita harus waspada. Jika emang terjadi situasi darurat, kita harus tahu nih siapa yang harus kita panggil, siapa yang harus kita minta bantuan. Seperti misalnya di daerah pantai, kita memiliki akses apakah balawista di daerah situ sudah siaga. Karena kami juga memiliki program pelatihan bersama dengan para balawista dan juga Basarnas ya, untuk melakukan apa sih, kompetensi, peningkatan kompetensi SDM seperti itu ya. Terusnya kami juga merangkul dunia-dunia usaha di sekitar dunia pariwisata, karena kan keselamatan itu kan nggak cuma tanggung jawab dari pemerintah aja ya, Mbak.
0: Betul,
2: itu tanggung jawab kita semua. Jadi kami juga dunia usaha turut bertanggung jawab, turut serta ikut andil dalam meningkatkan kewaspadaan di daerahnya, seperti membangun rambu di tempat wisata mereka. Betul, seperti itu. Dan juga mungkin bisa menghubungi, bisa di kontak kami gitu. Kami tuh waktu banjir September tahun 2025 kemarin itu hampir 24 jam itu nomor kami terus dihubungi itu ya, tidak pernah berhenti. Jadi kami siaga 24/7, yang bisa dihubungi ialah 0361 2511 77
0: itu dia ya. Tapi kalau 0361 lebih baik pakai telepon rumah ya, biasanya kalau pakai HP pakai pulsa gitu ya teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2, sesi kedua gimana caranya kita mewujudkan rasa aman, rasa nyaman, dan saling bertanggung jawab teman Pro 2 ya, kalau kita berwisata. Karena balik lagi, kalau masalah keamanan, kenyamanan saat berwisata tuh gak hanya dari pemerintah aja, gak hanya dari stakeholder atau mungkin manajemen dari destinasi itu sendiri, kita juga berperan penting teman Pro 2 ya, untuk mewujudkan itu semua. Kita bakal break lagi nanti di section ketika kita akan dengarkan pesan dan juga closing statement dari Bu Hesti dan juga Mbak Dwi. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Prodo, akhirnya kita udah di akhir section ya, ngebahas gimana caranya kita menekan resiko ya, potensi resiko yang sekiranya nanti akan terjadi ketika kita lagi libur, apalagi libur panjang teman Prodo ya. Kalau nggak salah liburan sampai tanggal 11 aja ya, 11-12, ya minggu depan kayaknya udah masuk nih teman-teman ya, teman Prodo 2. Kita masih punya waktu, jadi make sure kamu pantau siaran kita ya. Dan pas juga nih udah di section terakhir teman Prodo 2 ya. Kalau kita ngobrolin tentang antisipasi resiko itu bukan berarti kita takut-takutan, enggak teman Prodo 2, lebih ke waspada. Kita lebih mindful terhadap nanti ada apa ya sekiranya kalau kita berkunjung ke sini dalam kurun waktu sekian begitu. Jadi ya begitu ya, kita memang harus apa-apa pakai mikir begitu. Ya, tidak ada di dunia yang gak pakai mikir. Ada, satu, tidur. Itu ya teman Prodo 2. Kita gak akan mikir kalau kita tidur teman Prodo 2. Cuman balik lagi ya teman Prodo 2 ya, kalau kita untuk mewujudkan yang namanya rasa nyaman, aman, tentram, damai begitu ya, itu harus bareng-bareng ya teman Prodo 2 ya. Dan kalau dari Badui nih, semisal teman Prodo 2 mau melakukan yang namanya pelatihan mitigasi bencana begitu ya, itu harus bersurat kemana nih mbak?
1: Mungkin sekarang udah banyak ya surat-surat yang masuk juga di kantor, karena kan sebentar lagi atau sudah masuk ya musik MPLS ya?
0: Iya, betul.
1: Jadi kami juga di tim CMT sendiri sudah membagi diri ya, untuk melatih ke kampus ini, ke sekolah ini. Mungkin bisa bersurat aja ke BPD Provinsi Bali atas nama Kepala Pelaksana BPD Provinsi Bali, seperti itu.
0: Oke, langsung saja bawa suratnya ke sana. Sekali lagi Mbak Dwi boleh disampaikan kontak-kontak yang bisa dihubungi sekiranya terjadi ada hal di luar kepala begitu, kok bisa terjadi begitu ya. Silakan Mbak Dwi.
1: Kalau untuk first time-nya mungkin bisa menghubungi kami ya di Pusdalop PPBD Provinsi Bali 0361-251177. Jadi jika memang kami akan arahkan ke yang lebih berwenang, kami akan membantu menyambungkan seperti itu sih Mbak Mita.
0: Oke ya, ingat ini 24/7 dijabani ya. Sama kayak damkar gitu, ada kucing nyangkut, ada ular masuk rumah, itu pasti dijabani. Tapi tolong banget, kemarin aku sempat sharing juga sama Basarnas ya kalau nggak salah ya, itu sering banget ada panggilan yang memang mereka ini hanya mengolok-olok kayak bohong begitu.
1: Iya, itu yang belum kami bisa bedakan ya, hoax call seperti itu. Iya, ya
0: itu dia
1: yang ngadi-ngadi seperti ini.
0: Betul, bilang patolong ada kebakaran, wow udah nyampe nih, set lah nggak ada apa. Ya ampun, itu benar-benar buat kesel, kasihan begitu, yang seharusnya mungkin saat itu juga masuk 3 panggilan urgent gitu, salah satunya kamu yang bercandain, yang 2 ini nggak ketolong begitu ya teman Prodo 2. Jadi memang kita harus lebih mindful ya, sebenarnya emang betul itu darurat dan harus minta tolong ke orang lain, segera hubungi ya teman Prodo 2. Atau boleh tadi ke 112 bisa mbak ya?
1: Bisa juga, atau kalau di BPBD Kota Denpasar kita punya di 0361-2234 kali.
0: Oke.
1: Mungkin yang kalau untuk kebutuhan damkar, karena kita sendiri provinsi kewenangan sampai damkar, kami tidak punya damkar ya.
0: Jadi
1: kewenangan
0: ya,
1: kewenangan pemadam kebakaran tuh ada di kabupaten kota seperti itu.
0: Oke, iya tadi ya teman Prodo 2 ya.
1: Jadi harus aware juga nih sama nomor-nomor BPBD di kabupaten yang masing-masing.
0: Oh iya, BPBD terus nomor damkar, nomor polisi, ambulan tuh harus ada. Ini seriusan teman Prodo 2, harus ada di HP kamu sebagai mungkin emergency call begitu ya. Atau mungkin bisa tambahkan juga, kalau sekarang kan HP udah canggih ya, mungkin tekan 1 lama itu bisa langsung nelpon ke 911 kamu, mungkin siapa, bapak kamu, ibu kamu begitu ya teman Prodo 2, itu bisa juga ditambahkan ya. Terakhir boleh kasih closing statement dari Ibu Esti dulu, silakan Ibu Esti.
2: Closing statement saya sih teman Prodo 2, jika berwisata selain mendapatkan pengalaman juga ikut menjaga keberlangsungan di destinasi wisata. Jadi kita semua punya tanggung jawab, tidak hanya pengelola wisata, tidak hanya masyarakat setempat, tapi kita sebagai wisatawan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga destinasi itu, sehingga destinasi itu tetap bisa bertahan sampai kita datang kembali dan kita mendapat pengalaman, tapi juga kita berkontribusi seperti itu.
0: Itu dia, terima kasih Bu Esti. Terakhir Mbak Dwi, silakan closing statementnya.
1: Seperti yang tadi Mbak Mita bilang ya, kita harus liburan yang lebih mindful. Jadi liburan itu gak cuma soal seru-seruan, tapi juga tujuan utamanya adalah pulang dengan selamat. Kalau mau berburu destinasi-destinasi wisata yang hidden gem atau yang lagi viral, itu pastikan dulu aksesnya aman, lokasinya aman, dan juga patuhi aturan-aturan yang berada di tempat wisata tersebut. sehingga tetap waspada dan enjoy. Selamat liburan.
0: Nah,
1: minggu terakhir liburan nih ya.
0: Ih, satu minggu terakhir. Manfaatkan. Betul, manfaatkan. Itu dia teman Pro 2 ya. Aman aja kalau kamu misalnya ketinggalan siaran kali ini, kamu bisa langsung streaming aja ya, streaming ulang di kanal Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar, teman Pro 2 ya. Oke, itu dia obrolan kita di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Thank you so much, dan thank you juga Ibu Esti, Mbak Dwi ya, sudah meluangkan waktunya hari ini. Karena udah jam juga, aku harus say bye-bye ke kamu, teman Pro 2. Tapi nanti kamu bakal temenin ya sampai malam, sampai jam 12.00 pun masih ditemenin ya di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Mita Wulandari dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu, and happy holiday teman Pro 2 ya. Sayonara, arigatou gozaimasu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
0: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal

agama, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Remaja Indonesia.
1: Indonesia telah berubah.
2: Dulu kita berperang melawan penjajah.
3: Kini kita berjuang melawan intoleransi.
4: Dulu pemuda pendiri tonggak reformasi.
5: Kini pendobrak zaman dengan teknologi.
6: Kreativitas itu penting.
7: Eksistensi itu harus.
8: Karena itu adalah bagian mencari jati diri.
9: Namun banyak juga yang nyinyir. Katanya remaja sekarang
10: malaslah, hidupnya gampanglah, manjalah.
11: Beda dengan zaman papa mama, nenek kakek, buyut embah dulu.
12: Setiap zaman kan punya tantangannya masing-masing ya.
13: Pesan ini untuk remaja.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum erupsinya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadi gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana-sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

0: Ter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah. Heran deh.
1: Ya terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya. Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang

Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan, seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: FM Uruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama, teman Pro 2, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi kemarin membenarkan Kanit Reskrim Polsek Kuta, Ibtu MDP, terindikasi positif mengkonsumsi barang haram setelah menjalani tes urin berkala bagi personel dari Ditres Narkoba Polda Bali. Dijelaskan tes urin yang dilakukan secara mendadak pertengahan Juni lalu tersebut sebagai bagian dari komitmen bersih-bersih internal kepolisian. Kombes Polisi Arya Sandi menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi atau perlakuan khusus kepada anggotanya yang melanggar hukum. Dan saat ini itu MD

0: Kecamatan Geroga, Kabupaten Buleleng, mendapatkan atensi khusus dan ditetapkan berstatus siaga kekeringan akibat penurunan kelembapan yang drastis. Teja Pusanayatnya juga menambahkan potensi hujan dalam 10 hari pertama Juli terpantau sangat minim dan hanya turun tipis di beberapa titik secara bergantian, sehingga warga diimbau melakukan aksi hemat air, memastikan instalasi listrik aman demi mencegah korsleting, serta tidak meninggalkan dupa yang masih menyala di dalam rumah. Demikianlah info Pro 2 edisi siang hari ini, dan satu jam ke depan kamu ikuti Pro 2 Hitlist.
1: Teman terbaik.

0: Mendo.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.
3: Teman terbaik.

Satu single dari Meiska, teman pro 2. Ini sebenarnya jadi lagu yang long last ya. Kenapa aku bilang long last? Karena teman pro 2 prestasinya memang bertahan. Meskipun dirilis di tahun 2022 lalu, Hilang Tanpa Bilang ini masih masuk jajaran lagu populer di Spotify di tahun 2026. Bahkan lagu ini juga meraih double platinum di Malaysia, teman pro 2, yang nunjukin popularitasnya gak cuma di Indonesia, tapi bahkan sampai di luar Indonesia. Dan lagu ini diciptakan oleh dua penulis lagu, yaitu Yavi Arya dan juga Anastasia Luh Pandansuri. Dan teman pro 2 ini sekaligus menjadikan debut Meiska yang langsung melejit. Karena single ini teman pro 2 yang dirilis Oktober sampai dengan Desember 2022 ini sebagai lagu pertama, tapi respon pendengar ini udah langsung besar, yang bikin nama Meiska langsung dikenal luas. Dan teman pro 2 yang bikin lagu ini benar-benar melejit juga, selain viral melalui berbagai platform, ini juga dikatakan menjadi lagu yang juga jadi pengalaman sang penulis secara pribadi. Jadi itu yang akhirnya buat emosi di lagu ini terasa lebih tulus, terasa lebih dalam, dan terasa lebih nyata, teman pro 2, ketika kamu dengarkan.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

Ternyata kalau dilihat-lihat memang banyak ya lagu Indonesia itu yang menunjukkan kegalauan teman Pro 2. Dan bahkan bicara tentang ditinggalkan, kalau ditemukan di playlistnya Pro 2 ini gak kehabisan gitu teman Pro 2. Dan salah satu yang bisa dikatakan jadi lagu yang menunjukkan kehilangan adalah milik Angki Marito teman Pro 2, Tak Segampang Itu. Leslie bercerita tentang balikan ya, lagu ini fokus ke nerima kehilangan. Pesannya sih sederhana, kalau ngelupain seseorang itu gak bisa dilakukan dalam semalam. Ini juga jadi jajaran lagu yang cukup viral teman Pro 2, Tak Segampang Itu. Ya, karena nunjukin pengalaman putus cinta, terus kehilangan, sampai hubungan yang berakhir tanpa akhir yang diharapkan. Akhir-akhir gak tuh teman Pro 2. Cuman karena lagu ini juga dinyanyikan dengan emosi yang sangat kuat, jadi banyak orang yang ngerasa lagi ngedengerin cerita mereka sendiri, terutama yang lagi relate teman Pro 2. Tapi walaupun ini temanya sedih ya, banyak pendengar yang sebenarnya ngerasa lagu satu ini justru bantu mereka ngelewatin proses penyembuhan karena mereka gak sendirian ketika ngadapin kehilangan. Satu single spesial buat kamu, Angki Marito, Tak Segampang Itu. Happy listening.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tapi titik teman pro 2 dari kehilangan paling puncak adalah merelakan dia mencari kebahagiaannya meskipun gak bersama kamu. Iya, lewat lagu Asal Kau Bahagia dari Armada, ya, lagu ini emang benar-benar long last teman pro 2. Bahkan sampai tahun sekarang pun masih ada yang mendengarkan, yang mana lagu ini bukan lagu galau tapi lagu ikhlas. Ketika patah hati, vokalis Armada Rizal mengatakan kalau pesan utamanya justru mengajak pendengar untuk belajar mengikhlaskan dan move on, bukan terus berlarut dalam kesedihan. Dan Asal Kau Bahagia ini teman pro 2, meskipun titik beratnya adalah kebahagiaan orang lain yang gak bersama kamu, tapi kita percaya karma kan? Kebahagiaan yang dia terima sekarang teman pro 2, hari esok akan berlipat-lipat untuk bisa kamu rasakan.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Terima kasih buat teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 yang mau request buat hari ini boleh-boleh nih. Ya, yang gak ngizinin siapa coba, semua mengizinin ya. Tapi teman Pro 2 berhubung juga kita bakal ngobrolin seputar kuliner, setiap jam ke depan aku sambil selingin sama informasi kuliner ya. So buat teman Pro 2 yang mau request boleh banget di 089-6200-39100.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, sekarang kita bakal ngobrolin seputaran kuliner. Dan kuliner yang kali ini bakal aku obrolin, kuliner yang sering banget masuk dalam jajaran snack box teman Pro 2 Nusantara ya. Dan diawali dari yang sehat-sehat aja teman Pro 2. Sekarang lagi tren banget pilihan praktis di berbagai acara, tapi sehat teman Pro 2, dan juga gak nimbulin banyak plastik, yaitu kukusan. Iya teman Pro 2, di dalam satu snack box kukusan biasanya ada nih daun yang di buat sedemikian rupa sebagai tempat edamame. Ini kan jadi cemilan yang kayaknya sih kalau udah dibuka ini pertama yang dicemilin gitu ya. Terus yang kedua teman Pro 2, biasanya kukusan kayak ubi, jagung dan lain sebagainya masuk di sana. Ini cukup jadi cemilan yang berat teman Pro 2, cuman kalau dilihat-lihat ya, kalau kamu adalah healthy lifestyle banget nih pola hidupnya, ini akan jadi pilihan yang cocok banget. Karena kalau kamu ngeh juga, snack box seringkali ada di awal acara atau di pertengahan antara makan siang dan juga penutupan acara. Biasanya ada coffee break gitu teman Pro 2 ya. Jadi untuk pilihan satu ini, selain harganya terjangkau, kamu juga kalau pengen lebih hemat lagi, ini kalau udah beli aja terjangkau ya, pengen lebih hemat lagi, bisa kamu kukus sendiri, kamu buat kotaknya sendiri teman Pro 2. Ini akan jadi rekomendasi yang cocok buat kamu ketika ada acara tertentu. Dan buat kamu-kamu juga sebagai penikmat acara, kalau emang orang healthy lifestyle banget, ini gak akan gagal jadi suguhan yang kamu nikmati.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: radio apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.

Masih bicara tentang suguhan yang biasanya masuk di snack box teman Pro 2 atau yang sering juga menemani kamu di momen coffee break. Nah, kalau kita di Bali, teman Pro 2 identik banget sama sesuatu hal yang berbau traditional and of course, jajah Bali masuk di jajarannya. Ya gimana enggak teman Pro 2, jajah Bali ini selalu cocok di banyak momen ya. Dan karena sekarang perkembangan packaging yang begitu luas, nah bisa banget nih jajanan khas Bali ini masuk ke dalam snack box kamu teman Pro 2. Dan bahkan ada beberapa yang memvariasikan teman Pro 2, tipe snack boxnya itu memang jajanan tradisional aja, terus dibuatkan kayak area tertentu gitu, space yang berisi jajan Bali. Kemudian untuk kelapanya sudah ditaburkan tapi gulanya terpisah teman Pro 2, dibungkus. Jadi itu bisa dituangkan ketika akan dinikmati. Cuman iya, tantangannya teman Pro 2 karena ini adalah makanan tradisional yang ada bisa dikatakan kelapanya. Jadi memang untuk penyimpanan itu harus di tempat yang tepat, jadi gak terpapar sinar matahari secara langsung, supaya keawetan dari makanannya bisa terjaga teman Pro 2. Dan biasanya ya kalau misalnya menikmati makan ini, emang paling cocok sih gak didiamin lama teman Pro 2, supaya rasanya tetap nikmat ya, apalagi ada kelapanya. Kelapanya juga tetap aman dan juga bisa dinikmati dengan puas teman Pro 2. Jadi ini salah satu yang bisa jadi rekomendasi, apalagi juga harganya terjangkau ya. Tinggal ditambahin air putih, ya udah deh, jadi deh teman snack box kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dan kini teman Pro 2, kita bicara tentang snack box yang pasti disukain sama banyak orang ya. Sebut saja gorengan teman Pro 2. Pisang goreng, martabak, ini gak pernah gagal ya untuk mengulik-ngulik rasa di lidah dan cukup ngenyangin perut juga. Cuma teman Pro 2, ini aku bicaranya tentang martabak yang asin ya, kalau yang gorengan. Tapi kalau misalnya yang cukup berminyak juga, martabak manis boleh lah ya. Kalau misalnya pisang goreng dipadukan dengan martabak asin dan juga martabak manis, kira-kira jadi apa? Jadi cemilan malam-malam kamu. Nah, ngaku siapa begitu? Tapi teman Pro 2, di beberapa momen yang snack boxnya itu bukan di box ya, atau dibuat kayak coffee break normal, mungkin satu buah atau dua buah pisang goreng yang ditaruh di alas kue gitu, yang biasanya jadi tempat kue, itu udah enough ya teman Pro 2 ya. Apalagi kalau pisang goreng di Bali, potongan-potongannya cukup memuaskan. Jadi itu bisa jadi salah satu yang kayak semua pasti suka, semua pasti menikmati. Tapi kalau banyak-banyak jangan ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang juga kreasi dari pisang goreng itu macam-macam banget. Kalau misalnya kamu ngeh teman Pro 2, di beberapa coffee shop bahkan menghadirkan pisang goreng yang khas, yang bisa dikatakan jadi ciri kalau memang segala sesuatunya teman Pro 2 itu bisa diolah sedemikian rupa, disesuaikan sedemikian rupa, dan dinikmati sedemikian rupa juga.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik.

dunia manapun ya, dunia nyata, dunia maya, media sosial, kemudian radio, televisi, lagi banyak ributin soal atlet-atlet Piala Dunia. And one of that, teman Pro 2, Window Erling Haaland, ini jadi perbincangan yang benar-benar bukan main ya teman Pro 2 ya. Yang mana kalau misalnya kamu-kamu teman Pro 2, ini Haaland benar-benar jadi perbincangan karena berbagai hal yang terjadi di lapangan teman Pro 2. Tapi banyak mungkin yang pada bertanya atau meyakini bahwa ada sesuatu yang spesial dari sosok Erling Haaland ini teman Pro 2. Dan momen viral di tahun 2026 di Piala Dunia ini yang mana memperlihatkan dirinya mengejar bola operan back Ira kepada kipernya, lalu Haaland malah berhasil menendang bola itu dan mencetak gol dari blunder pertahanan Irak. Manusia setinggi 195 cm ini bisa berlari sangat cepat teman Pro 2 dan amat fleksibel. Tapi ya banyak yang berbicara atau membicarakan tentang porsi makannya yang cukup kontroversial teman Pro 2. Karena dia bilang, saya telah menjadi kuat, saya menjadi lebih cepat, itu salah satu hal terpenting. Berat badan saya naik 86 kg menjadi 94 kg, tapi itu bukan perut buncit karena bir, tapi karena massa otot yang besar. Saya sangat memperhatikan apa yang saya makan.

ucap Erling Haaland teman Pro 2 dalam momen perbincangan khusus. Tapi karena kita segmennya sekarang beralih ke olahraga, kita gak bicara tentang makanannya Haaland teman Pro 2, tapi lebih ke latihannya. Yang mana teman Pro 2 tadi kan sempat nyinggung tentang berat badan ya, yang mana kenaikan ini bukan perut buncit karena bir lagi-lagi, tapi karena massa otot. Kita akan bahas tentang teman Pro 2, kira-kira latihan seperti apa sih yang dijalani pemulihan dan dalam proses ia menjadi seorang atlet besar dunia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

Dan yang teman Pro 2, karena kita ngobrolin tentang atlet yang lagi banyak diperbincangkan, Erling Haaland. Gimana dari segi latihan teman Pro 2, karena dia sempat bilang ya, kenaikan dari 86 ke 94. Ini adalah masa otot murni, bukan timbunan lemak teman Pro 2. Yang mana program latihan Haaland ini memang difokuskan ke peningkatan kecepatan, kelincahan, kekuatan, dan juga kebugaran menyeluruh. Jadi bukan pembentukan otot ala binaragawan ya teman Pro 2 ya. Bahkan Stanislav Masek atau mantan pelatih dari Haaland ketika bermain di klub RB di Austria mengatakan bahwa melalui goal.com ya teman Pro 2 ya, Haaland ini melakukan 300 push up dan 1000 sit up per hari. Yang mana daya tahan stamina ini terus ditempa dengan latihan di treadmill, bersepeda, menggunakan mesin dayung, dan juga lari cepat HIIT teman Pro 2 atau High Intensity Interval Training. Dan Macek juga mengkonfirmasi Haaland ini melakukan latihan lari beban yang dipadukan dengan lari cepat menanjak sesering mungkin. Yang mana latihan-latihan ini akhirnya bantu dia ningkatin kecepatan, kelincahan, dan kebugaran secara keseluruhan supaya bisa mempertahankan performa di puncaknya teman Pro 2 ketika ia di lapangan. Dan latihan itu juga dirancang dengan cermat oleh ayahnya sendiri sekaligus ahli nutrisi pribadinya teman Pro 2, yaitu Alfie Haaland. Jadi buat teman Pro 2 yang rasanya punya potensi besar nih ya, punya kemauan untuk bisa dikatakan fokus dalam suatu olahraga, sebagai olahraga apapun memang kekuatan ini jadi yang utama teman Pro 2. Cuman kalau misalnya kamu memang mau cukup ekstrim dalam membangun massa otot dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan kamu sebagai atlet atau olahraga tertentu yang kamu gemari, nah itu ada baiknya memang dengan controlling yang ketat. Kita gak bisa nih tiba-tiba mengikuti pola Haaland dalam latihan fisik, tapi kalau misalnya kamu ingin mencapai target-target tertentu, itu harus dimulai dasarnya dari target pribadi kamu, teman Pro 2. Mulai bertahap-bertahap sampai mencapai target tertentu sesuai yang kamu inginkan dan juga kamu targetkan.

0: Ternyata kamu tahu,
1: Lombok Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama Songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau Songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang ngira fisioterapi cuma identik sama nenek, kakek kita, atau lansia aja? Padahal fisioterapi juga kadang jadi sahabat buat para atlet, teman pro 2, termasuk Helen. Iya, karena dia bahkan secara khusus menekankan kerja mobilitas di area pangkal paha dan pinggul bersama fisioterapisnya, Mario Pafundi namanya. Dan dia sempat ngakuin juga dulu pernah kesulitan dengan rentang gerak di area itu. Tapi setelah latihan peregangan yang konsisten, fleksibilitas itu memungkinkannya mencetak gol dari sudut-sudut yang sulit dengan gerakan yang akrobatik, teman pro 2. Dan bahkan ia juga nyelesain rutinitasnya nih ya dengan latihan peregangan selama 10-20 menit yang bisa ngecegah kekakuan dan cedera sampai batas tertentu. Jadi kalau kamu pikir hanya dengan latihan gak bisa, teman pro 2, iya, ternyata pemulihan juga jadi hal yang benar-benar penting. Tapi selain pemulihan dengan fisioterapi atau penguatan otot atau membuat otot semakin elastis dengan fisioterapi, ada loh pemulihan-pemulihan khusus, teman pro 2, yang dijalankan oleh Erling Haaland yang membuat performanya di lapangan semakin prima.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Satu single Take Care by Andrian Khalif, teman Pro 2 di menit ke-56. And of course, kalau misalnya kamu pengen punya intensitas olahraga yang tinggi, tentu pemulihannya juga harus tinggi ya. Kamu harus take care of yourself, teman Pro 2. Gak cuma nge-push, tapi juga memberikan perlindungan. Seperti seorang Halan, teman Pro 2 bahkan memasang ruang krioterapi yang nilainya kalau dirupiahin itu sampai di 1,2 miliar rupiah di rumah mewahnya di Chester, Inggris, dan pakai rendaman es dan juga yoga pemulihan secara rutin, teman Pro 2. Dan bahkan Halan sendiri bilang kalau dia juga terbiasa bermeditasi loh, sebagai jadi bagian dari rutinitas harian, yang mana dari situlah katanya muncul pose selebrasi terkenal dengan kaki disilangkan, mata tertutup dan tangan diletakkan di masing-masing lutut, terutama selama masa bermainnya di Borussia Dortmund. Dan yap, meditasi juga dikenal bisa membuat tubuh memasuki mode tidur, terutama jika dipraktikkan di malam hari. Jadi itu dia teman Pro 2, gak hanya latihan fisik yang keras, tapi juga berinvestasi besar-besaran ke pemulihan fisiknya usai latihan keras. Jadi kalau misalnya kita mudahnya mungkin biasanya teman Pro 2 ya, jadi kita bekerja keras, kita work hard, tapi jangan lupa juga kita self reward, dan self rewardnya pun untuk pemulihan, untuk menjadi lebih kuat. Itulah dia teman Pro 2, bicara tentang obrolan olahraga kita untuk hari ini. So buat kamu-kamu yang terinspirasi juga dengan Erling Haaland, mungkin kamu gak bisa jadi setinggi dia ya, tapi setidaknya teman Pro 2, usahanya untuk menjadi seorang pemain bola, mungkin kalau misalnya kamu-kamu usahanya sebagai kamu yang pengen jadi lebih sehat dan juga lebih kuat, kamu bisa contoh bagaimana daya juang dari seorang Erling Haaland mendapatkan kekuatan yang kini ia miliki dan juga dibuktikan di lapangan Piala Dunia.

Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo, lestarikan alam untuk masa depan.

Masih dari kawasan Metropolis, Hamburg, Tujuh Polo, dan Pasar. Iya teman Pro 2, kita beralih ya setelah tadi dari dunia olahraga sekarang ke dunia entertainment. Dan dunia entertainmentnya nyangkut-nyangkut nih sama apa? Sama para atlet-atlet yang jadi sorotan. Karena teman Pro 2 dibalik penampilannya di lapangan gitu ya, ada hal yang cukup menarik karena barang-barangnya banyak banget yang branded. Ya wajar teman Pro 2, bayarannya sampai MM-an gitu. Jadi yang enggak sedikit pada akhirnya bisa dikatakan para atlet yang sekaligus menjadi kolektor brand-brand tertentu. Cuman kamu tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata barang-barang branded itu jarang loh yang ngasih diskon. Kita kasih contoh aja salah satu brand tinggi Alfi teman Pro 2. Yang bisa dikatakan di mana-mana ada brandnya. Bahkan kalau mau nyari jiplakannya di mana-mana juga ada. Louis Vuitton teman Pro 2 ini konsisten jaga eksklusivitasnya karena memang gak pernah ngasih diskon atau potongan harga. Jadi kalau barangnya gak laku teman Pro 2, mereka lebih milih untuk menghancurkannya daripada ngasih diskon untuk barang tersebut. Kayak sayang banget ya teman Pro 2. Tapi begitulah sebuah brand-brand besar hadir. Jadi buat kamu kira-kira gimana? Ada yang berpikir mau start berbelanja yang gak diskon-diskon aja?

Hutan Bakau, atau disebut hutan mangrove, adalah hutan yang tumbuh di air payau dan juga dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelimpuran dan juga akumulasi bahan organik. Di Indonesia, hutan mangrove yang luas terdapat di sekitar dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Pulau Kalimantan. Salah satu fungsi utama hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. Di Jepang, salah satu upaya mengurangi dampak ancaman tsunami adalah dengan membangun green belt atau sabuk hijau, yaitu berupa hutan mangrove. Sedangkan di Indonesia, sekitar 28 wilayah ini dikategorikan rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah beralih fungsi.

0: secrets, but there's probably just no need.
1: Melalui 5,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Artis sekaligus politisi Rieke Diah Pitaloka, teman Pro 2, ini ngaku senang nih masih dipercaya untuk bermain dalam sebuah judul film yang usianya gak muda lagi. Dan menurut Rieke, ini akan jadi sulit buat dia ninggalin dunia yang sejak awal telah membesarkan namanya. Karena kita tahu ya, beberapa waktu Rieke Diah Pitaloka ini memang muncul di media teman Pro 2 sebagai seorang politisi yang menyoroti berbagai hal di sekitar gitu, terutama yang kaitannya dengan hukum ya. Dan bahkan Diah Pitaloka ini teman Pro 2 juga mengembangkan bisnisnya di Bali. Mungkin restorannya juga gak asing sesuai namanya, teman Pro 2. Dan kini teman Pro 2 setelah kembali ke dunia entertain gitu ya, Rieke Diah Pitaloka dipercaya buat main film Seni Merayu Tuhan yang diproduksi Wahana Kreator yang kerjasama dengan PK Films, MTech Media, Star Vision, Magma Entertainment, dan juga Virtualins Entertainment. Jadi comeback teman Pro 2 bisa dikatakan seni peran ini menjadi pelipur lara untuk Rieke Diah Pitaloka, teman Pro 2. Terlebih menurut dia, seni tidak bisa dipisahkan dari dirinya sejak dini. Wow, jadi kira-kira buat teman Pro 2 ngikutin gak sih perkembangannya? Karena memang bisa dikatakan jadi artis yang senior teman Pro 2, iya. Yang sebenarnya kalau misalnya dibilang sering banget muncul di Bali, ya iya teman Pro 2. Karena bisa dikatakan beliau ini juga dekat dengan tokoh-tokoh yang ada di Bali dan banyak sekali mengembangkan hal-hal yang kaitannya dengan Bali. Semoga lancar ya Bu Rieke Diah Pitaloka untuk filmnya. Apakah akan kembali menunjukkan eksistensinya seperti film-film terdahulu? Let's see. It's been this way from the start. It's like they're always trying to tear us apart, but we will stand strong, stand true. And everybody's gonna watch what we do, and they'll be awestruck saying, awestruck.

0: Tahukah kamu tahu?
1: Emisi karbon dioksida merupakan polusi terbesar yang mengancam kehidupan makhluk hidup yang mengandalkan oksigen untuk bernafas, termasuk manusia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida disebabkan oleh sisa gas buang dari miliaran aktivitas kendaraan bermotor, pabrik, maupun berbagai kegiatan yang bersumber dari suplai bahan bakar fosil. Meningkatnya emisi karbon juga berakibatnya pada meningkatnya suhu udara yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di permukaan bumi.

0: Tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Teman Pro 2 untuk kamu dimanapun berada, selain bisa dengarkan kami melalui 95,3 FM, bisa juga via streaming di www.rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi RRI Digital.

Bali, mana suaranya? Sudahkah yang pernah naik kubus teman Pro 2? Kamu-kamu sebagai warga Bali, jangan-jangan kamu dikalahin loh teman Pro 2 sama penumpang WNA Malaysia. Karena emang bener aja teman Pro 2, sebanyak 184.740 penumpang warga negara asing itu sudah menggunakan WUS sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026. Yang ternyata nunjukin kalau WUS ini jadi mobilitas wisatawan mancanegara ketika dia berkunjung ke Indonesia, khususnya di koridor Jakarta-Bandung. Dan bahkan teman Pro 2 secara kumulatifnya gitu ya, sejak beroperasi itu udah sampai melayani 866.000 lebih penumpang WNA. Dan General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva bilang kalau capaian ini menunjukkan bahwa WUS makin dikenal dan diminati wisatawan karena jadi transportasi modern, cepat, nyaman, dan juga efisien. Tapi fakta yang menarik teman Pro 2, memang sepanjang tahun ini ya, Januari sampai Juni, ternyata WNA Malaysia yang paling banyak menggunakan WUS teman Pro 2 untuk kategori WNA-nya ya. Dan ini jadi kontributor terbesar karena dengan 12.700 penumpang dari total 35.000 lebih penumpang WNA yang menggunakan WUS di bulan Juni gitu teman Pro 2. Dan 10 negara lainnya asal dari WNA ini seperti Singapura ada 106, Cina 75.000 lebih, terus Jepang ada 41.000 lebih, Korea 28.000 lebih, Australia 27.000 lebih, Amerika 26.000 lebih, dan lain sebagainya. Tapi tetap Malaysia ada di posisi pertama dengan totalnya mencapai ke 373.000 lebih penumpang. Jadi tingginya minat wisatawan ini katanya sejalan dengan kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia, termasuk ke Bandung Raya teman Pro 2, yang dikatakan selama ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Malaysia buat berlibur, berbelanja, menikmati kuliner, hingga melakukan perjalanan bersama keluarga ataupun rombongan. Jadi makin penasaran ya teman Pro 2, selama ini aku beritain aja terus si WUS ini, rasanya pengen buat liburan ke situ. Aduh, Astenggara paling serius lah teman Pro 2. Ya, semoga bisa terwujud. Dan itu sekaligus informasi penutup untuk edisi hari ini barengan Ayu Mira.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Aduh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Midday Chills. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Midday Chills.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di Banjarmasin dari kawasan Metropolis M70 dan Pasar. Selamat sore teman Pro 2. Hai hai, Yogi akan menyapa kamu selama 3 hari berturut-turut di jam yang sama. Dan pastikan untuk kamu bisa mendengarkan informasi menarik lainnya yang bakal Yogi bagi selama beberapa jam ke depan. So, if you want to know more about this information, please stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

Kamu udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada? Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini yang saking terkenalnya sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan, atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam Bedahulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pastinya bukan ratu sembarang ratu.

Dan baiklah, kembali bersama dengan Yogi menemani kamu di afternoon tea. Ya, yeah. Is it correct? Correct. Saya berpikir dulu, ya apakah benar ini afternoon tea? Benar. Ya, yeah, sekarang adalah jam-jamnya afternoon tea yang bakal dibawakan sama Yogi juga di teman para dua. It's gonna be fun. Dan seperti biasa juga, kalau misalnya kamu dengerin afternoon tea, kamu boleh banget untuk dengerin para dua FM Pasar secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga bisa banget nih untuk joinan bersama dengan Yogi nih teman para dua di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. We can open the request, so if you want to listening any song that makes you happy today, don't forget to direct message langsung aja di WhatsApp 089-6200-3900 ya teman Pro 2, ataupun juga DM di Instagram kita, ada di RRI Pro 2 FM dan Pasar. Dan tentunya ini juga berlaku untuk kamu yang sekarang lagi mengikuti kita di media sosial lainnya, kayak di Facebook, X, terus TikTok juga ya, dengan username yang sama juga, ada di RRI Pro 2 dan Pasar. Dan pastinya ini teman Pro 2, kalau misalnya dengerin Pro 2 FM dan Pasar nggak lengkap ya, kalau misalnya kamu tuh nggak subscribe YouTube channel kita, ada di RR dan Pasar, untuk tahu beberapa updatean terkini seputaran dari informasi-informasi yang ada. Dan tidak lupa juga nih ya Yogi untuk mengingatkan kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya lagi joinan sama Pro 2 FM dan Pasar, itu pasti bakalan seru banget kalau misalnya kamu udah bisa request dari sekarang. Dan jangan lupa juga kalau rangkaian acara di afternoon tea nanti bakalan ada talk show juga di sore hari teman Pro 2, kita ngomongin soal AIDS, sekitarnya tentang AIDS juga. Terus kemudian nanti di jam 5 sampai dengan jam 6 nanti bakalan ada updatean-updatean informasi terkini. Dan tidak lupa juga nih teman Pro 2, Yogi bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Sampai nanti juga nanti bakalan ada, sekarang hari Rabu, oh berarti gak ada Gibol dan lain sebagainya ya. Dan pastinya nih teman Pro 2, kalau misalnya sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar, please station, dimana lagi kalau bukan di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Give me groceries.

0: 이키오 이키오 이키오 인포 고키오.
1: 마스 kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
2: Bau badan kamu kayak kambing. Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja nggak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP nggak?

0: Tahu gak sih? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ah, masa sih kangen sama yoginya? Bisa aja kalau misalnya kangen. Aku mah kangen balik deh kalau gitu. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang kangen sama prestasi-prestasinya Indonesia, salah satu atlet asal Bali Desa Made ini kini resmi duduki peringkat 1 dunia cabur panjat tebing kategori speed woman. It's a sudden honor gitu ya. Thank you so much for the prestigious achievement yang udah dibawakan sama Desa Made, apalagi bawa darah Bali ya teman Pro 2 yang bikin kita jadi kayak terhenyut. Di mana nih ya, di posisi kedua itu ada dari Polandia loh teman Pro 2 ya. Dan tentunya nih ya, kabar yang bikin bangga dari dunia panjat tebing Indonesia ini juga akhirnya resmi naik ke posisi nomor 1 dunia di versi Federasi Panjat Tebing Internasional atau IFSC. Dan pencapaian ini datang setelah Desak tampil gacor ya di World Climbing Series Krakow di tahun 2026. Tepatnya di Polandia yang berlangsung pada 3-5 Juli lalu. Di sana, atlet asal Bali itu sukses mengamankan medali emas di nomor speed individu, lalu nambah 1 medali perunggu dari nomor speed estafet putri juga. Berkat hasil itu ya teman Pro 2 poin, Desa ikut melonjak jadi 3670 dan bikin dia tuh resmi duduk di puncak ranking dunia as per IFSC. Selisihnya tuh juga tipis banget ya teman Pro 2, cuma unggul 60 poin dari Alexandra Miroslow asal dari Polandia yang ada di posisi kedua dengan 3610 poin. Sementara rekan senegaranya Natalia Kaluka ini juga melengkapi 3 besar lewat raihan 3495 poin. Yang gak kalah keren juga di mana Desak sekarang juga jadi satu-satunya atlet Asia Tenggara yang berhasil masuk 10 besar ranking dunia nomor speed loh teman Pro 2. Dari skor putri tersebut ya, Indonesia ini juga masih punya Raharjati Nursamsa yang kini itu bertengger di posisi ke-7 dunia usai mengumpulkan 2750 poin. Lalu ada Ansa Yafi Robi Al-Ilmi di peringkat ke-16 dengan 1545 poin. Adapun sektor putra, deretan namanya juga masih tersebar dari Fredrik Leonardo yang ada di posisi ke-22 dengan 1172 poin, Kiromal Katibin dari peringkat ke-24 dengan 1119 poin, Aditya Tri Syahria di posisi ke-26 dengan 985 poin, sampai Alfian Muhammad Fajri di urutan ke-53 lewat raihan 193 poin ya. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Desa Made Rita gitu ya, yang sudah mengharumkan nama Indonesia and put your achievement on the top gitu ya. Well, that's all untuk pertama ini teman Pro 2. Nanti Yogi bakalan balik lagi, tapi kita baliknya nanti di jam 4 sore ya. Setelah Yogi baca berita juga, ada updatean informasi Pro 2, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan apa kakak, dengan talk show kita yang ngomongin soal seputaran dari AIDS, bagaimana keseruannya. Nanti Yogi juga bakal posting di Instagram biar kamu bisa tahu nih kira-kira yang mana sih yang bakal diobrolin, bagaimana sih obrolannya. Pastikan kamu selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan pasar teman terbaik kamu.

0: Fakta loh.
1: Nama Bluetooth berasal dari nama raja di akhir abad 10, Harald Blaesen Karmsen, yang di Inggris juga dijuluki Harald Bluetooth Karmsen, kemungkinan karena memang giginya berwarna gelap. Ia adalah Raja Denmark yang telah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya berperang, termasuk suku dari wilayah yang sekarang bernama Norwegia dan Swedia, bahkan di wilayah Skania di Swedia. Tempat teknologi Bluetooth ini ditemukan juga termasuk daerah kekuasaannya. Kemampuan raja ini sebagai pemersatu juga mirip dengan teknologi Bluetooth sekarang yang bisa menghubungkan berbagai peralatan seperti komputer personal dan telepon genggam. Sedangkan logo Bluetooth berasal dari penyatuan dua huruf Frans yang analog dengan huruf H dan B, singkatan dari Harald Bluetooth, yaitu H Hagal dan B Platant, yang kemudian digabungkan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Well, teman Pro 2, informasi Pro 2 kali ini untuk edisi 8 Juli 2026 akan dibacakan oleh Yogi dengan informasi yang pertama datang dari Perkuat Gerakan Pilah Sampah. Gubernur Iwayan Koster ini mengatakan pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat gerakan pemilahan sampah menjadi organik dan non-organik sejak dari rumah tangga sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Menurutnya, pemilahan akan memudahkan proses pengelolaan sekaligus juga mengurangi beban tempat pengelolaan sampah. Iwayan Koster juga menambahkan ya, di pedesaan yang memiliki lahan pertanian, sampah organik ini dapat diolah menjadi pupuk organik. Sementara di kawasan padat penduduk seperti Denpasar dan juga Badung, pemilahan tepat itu menjadi langkah utama sebelum sampah dikirim ke fasilitas pengelolaan menjadi energi listrik. Masih dengan informasi terkait sampah nih teman Pro 2, di mana Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta ini mengatakan pemerintah Provinsi Bali ini bersama dengan Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar berkomitmen penuh untuk menuntaskan proyek PSEL di kawasan Pelindo Benoa. Jadi terkait kekhawatiran dampak lingkungan dan lalu lintas, khususnya armada truk pengangkut sampah yang akan menuju kawasan Pelindo, ia menjamin proses distribusi akan menggunakan standar keamanan yang sangat tinggi sehingga tidak ada yang namanya mengganggu kenyamanan dan publik. Nyoman Giri Prasta juga menambahkan nantinya sampah 3 truk dipres menjadi 1 truk tertutup di yang tidak tercecer di jalanan. Dan itu dia informasi yang bisa Yogi sampaikan untuk edisi kali ini teman Pro 2, dan setelah ini kita akan melanjutkan lagi gelaran Afternoon Tea sampai nanti di jam 8 malam dan diawali dengan talk show juga. Jadi pastikan tersal setia di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Take off position, cabin crew, take your seat for take off.
4: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
5: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
4: Ya udah deh.
3: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di afternoon tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Get up. Get up.

0: Balik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Bersama dengan Yogi Ari Dwi Payana di sini yang bakalan siap menemani kamu di Talk Show Afternoon Tea edisi hari ini 8 Juli 2026. Dan juga kamu kalau udah kepoin di Instagram pasti udah tahu banget siapa yang bakal kita ajak obrol gitu ya. Dan kali ini Yogi juga sudah siap ditemani sama dua narasumber kita yang datang dari Yayasan Spirit Paramacita. Ada Kak Yogi dan juga Kak Trius Handayani. Halo.
1: Halo, halo, halo. Kayak manggil nama sendiri.
0: Iya, apa ya, kita manggil Yogi-Yogi aja ya.
1: Double double Y.
0: Double Y. Syukurnya Yoginya aku enggak pakai E di belakangnya. Oke, Kak Yogi sama Kak Trius apa kabar hari
1: baik,
0: ini?
1: Baik.
0: Hari ini aktivitasnya kemana aja sih?
1: Kita masih di akhir semester kemarin menyelesaikan sesuatu yang harus diselesaikan. Ini masih tertinggal nih banyak nih.
0: Laporan-laporan. Ya ampun, karena Yayasan Spirit Paramacita ini juga berfokus sama teman-teman terkait tentang penjakawan, preventif ya. Juga.
1: Yang pasti pendukungan ya.
0: Pendukungan juga ya. Banyak sekali hal yang dilakukan gitu ya. Dan sebenarnya beberapa kali Yugi juga sempat terlibat sama teman-teman dari Yayasan Paramacita gitu ya. Jadi tidak asing. Apakah aku bagian dari mereka? Bisa jadi.
1: Bisa jadi. Gitu. Ya, silakan jawab.
0: Jadi nanti kalau nanya aku jawab sendiri gitu ya. Tapi kali ini kita bakal ngomongin soal tentang Ending AIDS 2030 di mana ada kisah Bima dan juga Ani, dua sisi satu realita. Wah, ini menarik banget ya ngomongin soal anak terus yang terinfeksi juga. Ini bisa dibilang kayak kontradiksi juga di mana kita sudah mau menyambut 2030 tapi masih ada nih yang dimana edukasi udah menyebar luas dan lain sebagainya, tapi masih ada infeksi-infeksi yang terjadi juga kepada anak gitu ya, dari
1: kasus-kasus baru.
0: Betul. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit nih kenapa sih mengangkat topik sore hari ini gitu ya, sebagai bahan diskusi kita juga di sore hari ini gitu, Kak Yogi atau Kak Trius.
1: Iya, memang ini kalau dari kita disodorin title-nya itu sangat sangat membuat orang curious gitu, penasaran. Nah, kalau kita bicara mengenai tiga huruf ini HIV, memang seperti yang beberapa waktu lalu kita bahas, HIV ini kan penularannya bukan penularan yang bisa dibilang apa ya,
0: endemik, kalau
1: punya karakteristik,
0: karakteristik karena
1: karena kalau misalkan tidak ada luka tidak bisa gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan terpapar udara atau oksigen segala macam di luar juga belum tentu. Terus misalnya kalau bertukar maaf ludah gitu juga belum tentu ya kan. Jadi memang harus spesifik sekali gitu. Betul.

0: Dan kalau kita bicara HIV sendiri juga tidak, yang kita tahu hanyalah orang-orang yang dewasa, baik itu pria, wanita, berbagai dan gender lainnya mungkin ya. Tapi anak itu sering terabaikan, padahal anak itu sangat rentan terinfeksi HIV. Kan bisa jadi dia dari lahir karena dari ibunya, kan penularannya dari ibu kandungnya ya. Mungkin pas dalam kandungan atau melahirkan, atau mungkin setelah itu dia tumbuh kemudian dia bisa tertular juga, bisa sangat rentan, karena memang kita tidak bisa memungkiri di sekitar kita tuh masih ada terjadinya stigma dan diskriminasi. Iya kan? Oke.
1: Okay. Iya, betul banget ya. Jadi setuju banget sama yang disampaikan sama Kak Yogi, Kak Yogi juga. Ngomong diri sendiri. Bersama dengan Kak Yogi juga ya, karena kalau misalnya ngomongin HIV juga, kalau misalnya penyebarannya juga harus memenuhi prinsip itu. Jadi ada AC namanya ASSE, yang juga teman-teman Pro2 harus paham.
0: Jago nih.
1: Harus paham juga dengan situasi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tanya nih, bagaimana sih sebenarnya peran-peran dari yayasan dan juga pemerintah ini menghadapi kasus HIV pada anak itu sendiri? Apakah ada strategi khusus yang dilakukan untuk mencegah biar ini tidak menularkan kepada generasi selanjutnya, yang bisa membantu biar tidak tertular lagi untuk generasi-generasi selanjutnya lagi gitu.
2: Oke, mungkin menyambung sama yang apa yang disampaikan sama Kak Yogi tadi ya. Prinsip penularan HIV itu sebenarnya kalau bisa dibilang istimewa ya, istimewa banget. Jadi memang ada beberapa prinsip yang kalau nggak ada virus yang keluar, kan otomatis kita tidak bisa menularkan. Betul. Jadi prinsip penularan HIV itu kan ada 4. EC, kalau kita bilang EC, jadi memang harus ada sesuatu yang keluar, virus itu harus keluar dulu dari tubuh orang yang terinfeksi virus HIV. Jadi yang kedua adalah virus harus dalam jumlah yang cukup untuk bisa menularkan. Yang ketiga, virus harus hidup. Jadi pada saat virus itu keluar dari tubuh seseorang yang terinfeksi HIV, kena udara luar, ya udah tamat mereka, nggak hidup lagi. Terus yang keempat virus, harus ada jalan masuk nih. Jadi kalau salah satu prinsip itu tidak memenuhi, ya jangan harap seseorang tuh bisa terpapar virus HIV. Terus kalau yang Kak Yogi bilang tadi, ternyata bukan orang dewasa aja yang terinfeksi virus HIV, ada anak-anak. Walaupun secara jumlah sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi itu tidak membuat kita tidak concern sama mereka. Artinya teman-teman kasus baru tetap ada, Kak Yogi. Karena kita kan memang tidak bisa memungkiri ya, perilaku-perilaku orang-orang di luar sana itu seperti apa. Apalagi kesadaran seorang ibu positif untuk bisa segera mengkonsumsi ARV itu memang masih sangat minim. Banyak faktor yang bisa yang mempengaruhi mereka untuk tidak terbuka dengan pasangannya. Akhirnya screening untuk anak anak yang akan dilahirkan itu jadi terlewatkan gitu loh, Kak Yogi. Sejauh ini peran Spirit Paramacita untuk anak-anak yang, untuk mendukung anak-anak yang terinfeksi virus HIV itu, selain pendukungan kami di beberapa layanan kesehatan yang memiliki poli anak yang memberikan pelayanan pada anak-anak dengan HIV, kita punya KDS nih.
1: Oke,
2: okay.
1: KDS itu apa tuh?
2: KDS itu kelompok dukungan sebaya, Kak Yogi. Master KDS.
1: Master KDS. Bukan master lagi, suhu dari
0: KDS. Masih belajar. Masih belajar. KDS itu memang yang tadinya saya awam, ternyata dengan berkumpulnya 2-3 orang aja yang sesama positif gitu ya, terus berkumpul sharing curhat segala macam, saling menguatkan, itu sudah menjadi satu kelompok dukungan sebaya. Apalagi kalau misalkan ini kita bicara tentang anak-anak ini yang sangat rentan, anak-anak ini sebenarnya juga bisa mereka berteman satu sama lain, tapi kita harus fasilitasi, kita harus jadi kita harus jadi bridge-nya. Orang tua tuh harus jadi supporternya ya, bridge-nya gitu, memfasilitasi. Jadi kebetulan kami ini sekarang sangat concern dan konsen sama salah satu KDS anak yang kita bentuk atau dirikan bersama-sama. Salah satunya koordinatornya itu adalah Mbak Yuka, itu adalah saat bisa dibilang apa ya, motivator bagi saya sih sebenarnya ini. Dia influencer banget karena kisahnya dia difilmkan, ya kan, difilmkan, dibintangi sama Matias Muchus, kemudian ada yang lain. kemudian judulnya kalau nggak salah nada
2: untuk asa.
0: Iya, nada untuk asa.
1: Oke, okay. Aku belum nonton loh.
0: Belum. Itu di YouTube ada. Di kemudian YouTube. Dia sendiri gara-gara kenapa difilmkan? Gara-gara dia diundang di salah satu talk show yang besar waktu itu si Mata Najwa, Nana Shihab. Jadi memang benar-benar dari situ kemudian beliau akhirnya punya kekuatan untuk gimana nih ke depannya dengan anak-anak yang lainnya gitu kan. Akhirnya kita bentuk sama-sama, punya visi misi yang sama, kita 4 orang tuh. Sampai sekarang PR-nya banyak, setiap ada kegiatan ada PR lagi, ada RTL lagi. Malah dari kemarin ini sempat kita ada kegiatan di provinsi ya, masing-masing provinsi kan diberikan budget untuk ada kegiatan, menginap 3 hari 2 malam, anak-anak dengan psikolog, dengan permainan, segala macamnya gitu. Dan mereka punya, ternyata di balik itu mereka tuh sudah menganggap kita yang luar biasa gitu. Saya sampai sekarang pun masih wah kebawa banget vibe-nya itu, nggak bisa hilang karena di luar ekspektasi kita. Mereka tuh nganggap kita seperti saya dianggap papa sehat terus ya, tetap mendampingi kita terus, tetap mensupport kita terus, papa jangan sampai kemana-mana gitu. Karena kita dari kecil tidak punya ayah, tidak punya, karena kan ya kebanyakan mereka kan tidak ada ayah, mostly tidak ada orang tua nih, sosok ayah tidak dapat, kemudian ada yang dua-duanya tidak ada dari kecil, jadi sangat gimana gue bisa dibilang ya, dibilang kan mereka nangis segala macam, pelukan kita tuh, pelukan dengan mereka tuh rasanya kayak nggak bisa dinilai dengan apapun, kayak damainya tuh luar biasa. Saya bisa ngasih pelukan ke satu anak itu dengan nangis kayak gitu mereka, dan membutuhkan kita tuh saya udah ini ya kerasanya ya.
2: Dan itu salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Yayasan Spirit Paramacita selain dukungan-dukungan yang dilakukan oleh teman-teman pendukung sebaya di layanan.
1: Jadi salah satu support bagaimana membuat baik secara mental, di mana kita tahu nih kalau kondisi Indonesia khususnya gitu ya, dan juga lingkungan itu masih ada beberapa stigma ataupun juga diskriminasi yang terjadi gitu ya. Dengan adanya KDS ini membuat seseorang yang mungkin terinfeksi ataupun juga anak yang terinfeksi itu memiliki motivasi gitu ya, untuk bisa bagaimana bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya. Karena sebenarnya kalau kita lihat lagi kan HIV itu tidak semenyeramkan itu untuk penularannya gitu ya. Dimana ada 4 lapis lagi untuk harus memenuhi. Kalau lapisnya nggak terpenuhi salah satu pun itu juga menjadi salah satu tidak terjadinya terinfeksi gitu ya. Jadi ini juga yang mestinya, makanya kita sering banget melakukan ngobrol seperti ini juga menjadi salah satu media untuk bisa mengingatkan lagi ya kalau masyarakat luar gitu ya, jangan memperlakukan beda dengan anak-anak yang mungkin terinfeksi dari orang tuanya dan lain sebagainya, karena mereka juga memiliki masa depan yang sama dengan teman-teman tanpa virus gitu ya.
0: Nah ini makasih banget, thank you banget buat Pro 2 FM ini karena sangat aware dengan masalah-masalah seperti ini kan, iya kan? Karena kalau kita info, ya kalau misalkan mereka itu misalkan WhatsApp lah misalkan kita blast news gitu misalkan semuanya kita kita kasih informasi gitu dengan sembarang lah misalkan di kontak kita. Ya kalau mereka ada yang defense pasti gitu kan, ada yang karakter ada yang defense, reaksinya ada yang menerima, ada yang curious. Apa sih kak itu kak, penularannya gimana gitu. Tiba-tiba dia juga curhat, kak aku kemarin tes juga hasilnya begini. Ada loh kayak gitu ya kejadiannya.
1: Jadi, menarik banget ya.
0: Iya jadi media sosial kita tuh juga dibanjiri dengan ada yang DM, ada yang segala macem. Kemudian yang anak ini juga dari kita sendiri itu kadang aku misalkan ketabanan dari satu rumah sakit di sana, bisa nggak masuk ke situ Mas Yogi gitu kan, ini anaknya dua-duanya orang tuanya nggak ada gitu, ini boleh Bu, tapi tawarin dulu mau apa enggak gitu. Karena dengan dia ada satu obrolan di grup misalkan belum ketemu nih di grup dengan anak yang lain, oh kenalin, yang lain menyambut, kakak-kakaknya menyambut, adiknya menyambut kayak gitu, ih ternyata bukan aku aja ya gitu, ada teman
1: iya
0: gitu.
1: Betul, jadi ada rasa asih asuh gitu jadinya ya, sepadanan lah istilahnya yang bisa membuat mereka jadi lebih percaya diri lagi dalam mengungkapkan apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Apalagi kalau anak-anak nih memang tantangannya tuh selain konsennya itu lagi jadi kita harus
0: tahu sendiri kan
1: peraturan di bawah umur dan lain
0: psikologi anak sendiri kan PR-nya tuh panjang, gimana caranya dari umur kita yang nggak tahu kita kontraknya di dunia ini sampai kapan, sampai mereka itu benar-benar sudah mandiri, berdaya dan kuat secara mental. Maksudnya mau ada kanan kiri bilang apa segala macam, mereka tetap enggak kok aku sehat gitu.
2: Bisa. Karena jangankan anak-anak ya, yang mereka tertular virus HIV ini bukan dari aktivitas seksual yang mereka lakukan sendiri. Jadi kita dewasa aja kalau dengar kabar gue HIV loh, gue didiagnosa HIV loh, denialnya luar biasa kan gitu loh. Apalagi anak-anak yang secara faktor risiko bukan mereka sendiri. Jadi kalau menurut kita complicated banget Yogi, karena bagaimana ngebangun mereka untuk bisa percaya diri dengan status yang sebenarnya bukan mereka sendiri yang
1: yang bikin, melakukan gitu, itu
2: ya. Iya.
1: Wah. Kita jeda dulu ya.
0: Ada jeda ya? Kirain gak ada jeda.
2: Seru ya, seru ya.
1: Tadi disuruh ngobrol nih kayaknya ngobrol 1 jam tuh masih kurang juga ya.
0: Soalnya penyiarnya seru.
1: Kita pelatihan aja 3 hari tinggal latihan ngobrol gitu. Apalagi ngobrol kayak gini. Ini mah cuma segelintir aja. Tapi kita tarik nafas dulu lah ya. Nanti kita bakal balik lagi untuk menemani kamu dan teman Pro 2 di 95,3.

0: Alright, kita masih bersama dengan Kak Yogi dan juga sama Kak Trius juga ya. Masih di edisi yang sama, Ending Age juga di tahun 2030. Dan juga masih ngomongin soal satu kisah dari dua sisi satu realita. Ini bahasanya puitis banget nih kalau sudah Kak Oki gitu ya. Dapat aja kata-katanya ya.
1: Master dia.
0: Master gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini dari tadi kita ngomongin soal anak-anak dan anak gitu ya. Nah, apa sih bagaimana sih perbedaan ataupun juga pengobatan dari sisi anak yang terinfeksi HIV dengan orang dewasa, ataupun juga ada perlakuan khusus yang berbeda kah atau bagaimana gitu, biar kita misalnya kalau bertemu sama teman-teman ataupun juga keluarga kita gitu ya, oh ternyata ada nih keluarga kita bagian dari yang terinfeksi, terus bagaimana cara kita merespon hal tersebut kayak gitu.
1: Kalau dari awal di layanan entah itu rumah sakit besar ataupun kayak puskesmas gitu ya Gi ya, itu memang kalau anak-anak tuh kan dari awal kita menyikapinya, dia datang kemudian untuk mengajak dia untuk bisa diambil darahnya itu juga agak harus effort tantangan luar biasa, kan? Effort luar biasa dari situ. Setelah ketahuan, kalau dia misalkan masih belum bisa diberikan atau diajak komunikasi untuk hal tersebut, ya biasanya orang tuanya belum, biasanya belum buka status gitu kan. Tapi kalau ketika anaknya sudah dewasa, sudah beranjak bisa diajak ngomong, tahu tentang ini, kemudian ada kegiatan ikut kegiatan KDS, baru oh tahu gitu, oh ternyata di dalam tubuhku tuh beda ada ini. Nah setelah itu mungkin tentang pengobatannya, kalau dari kecil ibunya kan sudah, ibunya cuman oh ini vitaminnya diminum ini jam sekian. Terus dari layanan sendiri juga perkembangannya sangat-sangat signifikan, apalagi dari dunia kesehatan ya kan. Kalau untuk obatnya ARV sendiri itu untuk anak-anak yang mungkin dulu tuh masih yang cara minumnya, kemudian berbagai regimennya harus diminum segala macam, itu banyak sekali ya, memusingkan orang tuanya. Tapi kalau sekarang mungkin yang sudah beranjak sekian tahun gitu, cuman cukup satu kali aja, satu tablet itu diminum satu kali gitu kan, dan efek sampingnya juga sangat-sangat minim gitu. Itu yang membuat kita sih sebenarnya ya bersyukur juga sih ya, kalau mendengar kabar dari dunia kesehatan seperti itu.
2: Sebenarnya kalau boleh flashback ya Yogi ya, di tahun-tahun sebelum tahun 2022-2023 itu sebenarnya masih banyak jenis-jenis ARV. Regimennya itu macam-macam banget. Banyak. Dan untuk tata laksana untuk pengobatan anak dengan HIV itu lumayan rumit. Karena sekali lagi anak-anak dengan HIV itu kan umurnya masih di bawah 17 tahun ya. Jadi biasanya mereka akan diberlakukan kayak modelnya, kenapa anak-anak dengan HIV itu kalau datang ke layanan wajib mereka datang nih, nggak boleh diwakilin atau gimana gitu. Jadi kenapa mereka diwajibin buat datang tuh, karena memang pemberian dosis ARV sebelum tahun 2022-2023 itu memang harus menyesuaikan tinggi badan, berat badannya seberapa, karena memang ini akan menentukan seberapa takaran yang akan diberikan. Belum lagi kalau kendalanya anak ini gak bisa minum dalam bentuk tablet, mereka harus digerus. Proses pengerusan itu kan akan secara otomatis mengurangi dosis yang benar, efektivitas juga.
1: Ada yang dipatahin juga.
2: Benar, ada yang dipotek juga. Dan sebenarnya menarik banget yang dari kegiatan kita kemarin ngumpul-ngumpul itu Kak Yudi ya, Kak Yogi ya. Jadi kita memang berusaha untuk membiasakan anak-anak itu disiplin jam minum obat ya Kak Yogi ya. Jadi obat yang padahal sebenarnya secara kategori umur anak-anak ini udah lumayan di atas 15 tahun, paham lah ya.
0: Sudah bagaimana mandiri
2: cara,
0: lah ya.
2: Betul banget, bagaimana cara ARV itu dikonsumsi, tepat waktu kah atau bagaimana. Jadi kemarin itu memang kita rencana memang sudah jadi kebiasaan dari dulu. Kalau ada pertemuan yang isinya pesertaannya itu anak-anak, kita kolek obat-obatan itu, kita kumpulin. Kita datang ke kamar masing-masing itu untuk sekedar mengingatkan, mungkin untuk orang di luar sana apa sih cuma di sekedar ngingetin, tapi buat mereka itu sesuatu yang luar biasa, ada yang care loh. Jadi obat-obatan itu diminum sesuai dengan jamnya dan kita datang ke kamar masing-masing anak gitu.
1: Dan kita tahu sedetailnya dengan mata kepala kita bahwa obat itu masuk ke dalam mulutnya.
0: Ini didikte ya. Ternyata
1: tapi itu yang mereka butuhkan ternyata. Makanya setelah waktu hari terakhir pesan dari kesan tuh mereka nangis segala macam. Ternyata itu yang mereka butuhkan. Jadi jangan sering dong nemuin kita, sering dong nanya kita, sering dong, karena mereka kan memang dari berkebutuhan ya, dari kecil tidak ada yang seperti itu memperlakukan, tidak ada sosok yang dijadikan orang tua gitu kan.
0: Role model lah ya.
1: Ya mungkin ini kalau tinggal sama neneknya ya sama neneknya aja gitu mereka. Tapi kan ini gak ada. Seperti yang Bima sama Ani ini sebenarnya, Bima ini kalau dari Ani nanti si Katris ya. Kalau Bima ini kan memang ini dari dua apa case yang berbeda. Kalau Bima ini misalkan kita taruhlah kasus yang dia bukan dari ibu kandungnya, bukan perinatal, penularan bukan dari ibu kandungnya, bukan pas kehamilan atau pas pas melahirkan ya kan tertularnya virus itu, tapi ini dari setelah dia dilahirkan sama sama orang tuanya, kemudian di masa dia tumbuh itu ada satu pelecehan. Ada satu pelecehan, pelecehan dari lingkungan keluarga, lingkungan keluarga, kemudian dia sebenarnya sih menceritakan itu juga rada, dengan dia menceritakan itu saya mendengar ceritanya aja sudah terima kasih dia percaya gitu, karena nggak gampang dia cerita itu. Aku ini loh ternyata saudaraku, omku tuh begini gitu, dilecehin, akhirnya ternyata dia setelah itu kok ada gejala-gejala, akhirnya dia diperiksa ternyata positif begitu.
0: Aduh, agak merinding ya. Sebenarnya paling gak kuat dengerin cerita anak-anak.
1: Iya, anak-anak. Kan tau sendiri kan gestur mereka cerita kemudian mereka tuh kan apa adanya, enggak bisa bohong gitu. Ya udah ceritanya begitu. Ada yang case-nya bisa dibayangkan Yogi kalau kita berhadapan deep talk gitu ya berdua gitu pas waktu di hotel itu, terus apa yang kamu rasain nak, bilang apa ya pa, kan papa tahu aku tinggalnya berdua, anaknya dua, kakakku cewek gitu, umurnya selisihnya paling sekitar 3-4 tahun sama kakaknya, kakaknya kerja, dia masih sekolah. Kenapa ya pa, kok kakakku nggak kena virus ini tapi kok aku yang kena gitu. Itu aku harus menahan nafas dulu jawabannya tapi karena kalau misalnya karena emosional banget kan jadi harus dijelasin dikit-dikit gimana caranya biar dia paham dengan bahasa yang enak dia mengerti gitu kan. Ya setelah dijelasin ya ekspresinya masih kayak sebenarnya nggak terima gitu, nggak adil kok dunia ini, nggak adil ya kok, kenapa kok kakakku nggak kena aku yang kena begitu. Miris banget sebenarnya ceritanya tuh, aduh kalau kita dengar cerita anak-anak itu yang dalam hati sebenarnya kita tuh berusaha mengekspresikan atau menampilkan ekspresi wajah kita ke anak-anak itu kuat gitu kan, padahal dalam hati kita tuh remuk redam sebenarnya. Iya. Gak kuat ya, waktu anak-anak itu nangis, ikutan nangis ini papa peluk gitu. Padahal kita di sini kenceng banget gitu rasanya kayak ternyata anak-anak begini ya.
2: Benar-benar yang harus nyiapin energi.
0: Iya, energi. Betul. Ayah, apalagi kalau misalnya kita menghadapi itu, energi kita juga ketransfer sama mereka. Iya. Terus kita juga draining dan lain sebagainya.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya kakak-kakak ini semuanya perlu ada terapi psikolog juga ya.
1: Sampai sejauh ini sih belum. Belum masih bisa. Dengan tiba-tiba meluncur kemana gitu kan.
0: Mbak, itu jadi refreshing.
1: Menyenangkan ya, menyenangkan diri sendiri. Kalau si Ani gimana?
2: Kalau si Ani ini sebenarnya case yang berbeda dari apa yang diceritain sama Kak Yogi tadi. Jadi kalau Kak Yogi memang anak yang terinfeksi virus HIV berdasarkan dari faktor resikonya yang dia bawa sendiri dari background yang dulu pernah dialami. Kalau case Ani ini, dia sebenarnya anak yang lahir perinatal, anak yang lahir dari ibu yang positif HIV. Dan sebenarnya tidak jauh beda Yogi untuk anak yang lahir perinatal dan anak yang terinfeksi virus HIV dari faktor risiko yang dia bawa sendiri. Sama-sama mereka pasti akan ada faktor denial. Cuman untuk anak-anak yang seperti case Ani ini, lahir perinatal, dia akan banyak denialnya, banyak sesuatu yang jadi kayak pertimbangan, kenapa harus aku ya, kenapa bukan kakakku, seperti yang Kak Yogi bilang tadi, ada beberapa saudara yang ternyata hanya dia sendiri yang terinfeksi. Banyak pertanyaan, ada sisi bosan juga. Kita orang dewasa aja minum antibiotik sehari dua hari aja bisa-bisa gak habis, gak kelar kan. Apalagi anak-anak yang
0: harus setiap hari,
2: harus setiap hari
0: gitu ya,
2: seumur hidup. Seumur bahasa hidup. Seumur hidup sebenarnya berat banget untuk kita, apalagi untuk anak-anak gitu. Lokesnya Ani ini lahir perinatal ya, memang dilahirkan dari ibu yang positif, positif.
0: Ya, ya, ya,
2: ibu
0: ya.
2: Positif, jadi pastinya sangat
1: ya,
2: sangat complicated ya, ya Mas.
0: Kita
2: ya,
0: tarik nafas dulu. Ya kalau menceritakan bagaimana anak itu terinfeksi kayak gitu ya, itu kan menjadi salah satu PR kita jadinya ya, ketika kita menyampaikan hal ini pun juga di radio dan juga menyebarkan. Pengalaman saya juga ketika bertemu sama teman-teman, kalau kita bilangnya ada ya, atau anak dengan HIV gitu ya, jadi bertemu dengan mereka, terus bagaimana mereka saling support satu sama lain, itu yang sebenarnya bisa menguatkan orang dewasa juga gitu ya, bagaimana perjuangannya mereka dan lain sebagainya. Dan dari sisi ini pun juga kita bisa lihat anak-anak tuh perjuangnya panjang loh gitu ya, bahkan dia dari lahir dia sudah berjuang, dan apalagi kalau misalnya ini dialami lagi dengan dampak faktor-faktor yang lain mempengaruhi mental mereka, itu rasanya sangat disayangkan ya.
1: Karena kan ini bukan yang mereka mau sebenarnya, kan? Dari lahir kalau misalkan dikasih pilihan kan mereka gak mau. Tuh, jadi kayak semacam destiny, takdir yang harus mereka terima, tapi mereka juga harus berlapang dada, harus ikhlas untuk, oh iya aku walaupun kayak gini berarti aku spesial, aku aku berharga, aku spesial, aku bisa sukses kok seperti yang lain gitu.
0: Ini seperti di dipaksa dewasa di usia dini kayak gitu ya.
1: Jadi harus memahami hidup sebenarnya dari usia kecil.
0: Nah kalau kita lihat nih ya, dukungan-dukungan yang tadi udah disampaikan juga dan kabar baiknya juga beberapa kali saya sempat baca gitu ya, Kak Yudi dan juga Kak Trio, sekarang udah ada regimen baru lagi, jenis obat baru di mana yang hanya minum sekali aja dalam satu bulan gitu ya, tapi belum masuk ke Indonesia, jadi kita semoga itu bisa terrealisasikan, jadi di mana yang minumnya
1: masih berproses ya,
0: berproses ya, biar kalau misalnya yang dulunya setiap hari, ini kan udah prosesnya dari regimen yang banyak, udah jadi satu obat aja diminum sehari gitu ya, terus sekarang yang darinya sehari bisa diminum sebulan sekali gitu ya.
1: Aku yang baca terakhir itu malah lebih shock lagi dari satu bulan? Ya dari Jakarta, dari ininya kita ya, dari SR kita tuh mama malah informasinya adalah lagi on process untuk ilmuwan itu gimana caranya pasien-pasien ini injeksi sekali tapi untuk 6 bulan.
0: Makin dipersingkat lagi ya.
1: 2 bulan apa 6 bulan? 6 bulan. Jadi itu luar biasa kalau memang bisa ya kan. Jadi karena case-nya sekarang si Odi ini, teman-teman Odi ini memang ada yang faktor dia putus obat itu karena bosen, karena inilah itulah gitu ya. Pokoknya malas kelayanan karena dilayan ada orang teman yang dikenal gitu-gitu. Jadi ya itu kan masih menyangkut stigma dan diskriminasi. Jadinya banyak faktor yang menyebabkan teman-teman Odi itu putus obat. Makanya ilmuwan kan gimana caranya mengenal seorang manusia yang dengan penuh
0: persepsi dan pikiran
1: penuh ininya kan, jelimetnya segala macam karakternya yang banyak gitu ya, ada yang begini, ada yang malas ribet, ada yang ini, ada yang gak mau patuh, ada yang disiplinnya kurang gitu kan, makanya kan mereka menyatukan itu jadi satu gitu. Gimana caranya biar ini, oh ya 6 bulan jadi kamu gak usah susah-susah, okay. 6 bulan aja nanti kalau misalkan ini terrealisasi, masih ada yang gak mau, itu kan sangat-sangat disayangkan.
0: Menjadi tantangan lagi, menjadi PR lagi.
1: Oke lah kalau misalnya kita ngomongin anak-anak, case-nya untuk anak-anak, masih bisa di ini ya, karena beda sama yang dewasa gitu. Kalau dewasa tuh sudah tahu, apalagi dia berpendidikan, kemudian tiba-tiba aku mutusin putus, kenapa gitu? Enggak tuh aku pengen putus. Kenapa? Gitu. Gitu.
2: Makanya bentuk-bentuk dukungan sederhana yang bisa kita lakukan buat anak-anak itu ya, mungkin mereka bisa ya Yogi bisa browsing internet atau segala macam yang sifatnya bisa ngasih mereka informasi edukasi yang banyak. Tapi buat kami kelompok yang ada di KDS kecil kami itu, kami berusaha untuk mengademkan apa yang jadi unek-unek mereka itu, hanya lebih ke dukungan apa yang sementara ini mereka butuhkan, paling mereka butuhkan, karena kita juga ada agenda Kak Yuti, ada agenda kalau berapa minggu, seminggu sekali kayak kita video call gitu. Jadi beberapa anak memang terlibat dan secara kebutuhan ternyata ya itu yang mereka butuh, yang didengerin, diajak ngobrol gitu.
0: Berarti sebenarnya ada sosok yang ada gitu ya.
1: Jadi selalu ada.
0: Itu yang dibutuhkan sebenarnya dari sebagian besar anak-anak sendiri ya.
1: Ini dari tanggal 21 Juni akhir kegiatan kemarin itu intens mereka. Jadi yang sasarannya sementara papanya nih, jadi apa namanya, udah malam gitu kan. Kalau misalkan oh papa Senin sampai Jumat kerja sampai jam 5 oke, jam 8 lah gitu sudah mulai, papa sibuk gitu kan. Oh masih valid laporan nih.
0: Oke.
1: Gitu kan. Oke, bentar. Papa mau join enggak? Gitu. Mau join enggak? Harus nyampur ikut kan.
0: Ikut.
1: Udah ada ngobrol-ngobrol segala macam, jadi berenam berapa. Itu mengobati mereka yang apa ya?
0: Mungkin seharian ya, merasa
1: lelah. Aku bisa lihat gitu ekspresinya itu karena mereka masa libur juga kan. Jadi ceria gitu, jadi lebih terbuka sama biasa ngobrolnya gitu. Kalau mereka, pengakuan mereka itu kalau misalkan ngobrol dengan teman-teman di kelasnya nggak sebegitu terbukanya, nggak bisa lepas lah. Tapi kalau sama teman-teman yang satu itu sebaya itu, ya udah gitu ngobrol apa aja gitu, sampai ada yang saling naksir kayak gitu. Lucu kan?
0: Cute banget.
1: Lucu kan?
0: Oke, nanti kita bakal balik lagi ya ngomongin seputaran dari ada juga dan lain sebagainya nanti di segmen terakhir teman Pro 2. Satu lagu aja nanti kita kembali segera, jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3.

0: Ini segmen terakhir kita, gitu ya. Karena tadi kalau udah ngomongin soal anak dengan HIV, tadi ada sedikit story dari Bima dan juga Ani gitu ya. Dan kalau misalnya ditanya yang mana lebih berat menghadapi orang dewasa yang terinfeksi atau anak yang terinfeksi?
1: Kalau aku sih anak.
0: Anak ya. Anak. Tantangan terberatnya itu sampai saat ini tuh apa sih, Kak? Mungkin bisa diceritain.
1: Tantangan terberatnya itu anak tuh kompleks soalnya, psikososialnya iya, mentalnya iya. Kemudian apa namanya? Gimana dia biar terus merasa bernilai dan berharga itu loh. Karena sedikit dia misalkan agak beranjak dewasa, dia kenal yang perempuan nih misalkan, ada cowok yang suka sama dia. Dia kan bingung ini, mau lanjutin gak ya, mau gimana, apa yang harus aku lakukan ya biasanya. Tapi sekarang anak-anak itu biasanya kalau yang cewek-cewek itu curhatnya ke bunda-bundanya. Jadi misalkan ke bunda Yuka langsung telepon bunda Yuka mau curhat, aku kenal cowok nih, ada yang suka, gimana gitu, kayak gitu. Karena buka statusnya gimana nih nantinya. Nah itu kan ada trik-triknya nih, mereka kan belum paham. Nah kalau yang cowok nih ya ada yang mau bisa curhat keluar, ada yang cuek-cuek aja cuek-cuek udah jalan gitu begitu aja. Tapi setelah ditanya ya udah gitu. Biasanya kalau cowok mau cerita kayak gitu biasanya japri dulu dulu gimana waktu bangga seperti itu. Cuman memang berat banget sih kalau anak ini karena complicated semuanya ya.
2: Benar Kak Yogi. Jadi sebenarnya kalau bilang apa namanya ya, anak itu complicated, benar. Terus yang kemarin kita sempat dapat case yang di Tabanan itu Kak Yudi. Jadi anak ini cowok. Dia umurnya berapa ya Kak Yudi? 21-an, 20-an ya. 19 atau sampai 20 gitu Yogi. Jadi dia kenal cewek. Yang akhirnya mutusin untuk berhenti minum obat. Sampai menikah.
1: Sampai menikah dan punya anak.
2: Terus anaknya? Menikah dan punya anak. Sampai belum, hari ini kayaknya
1: kita masih di follow up. Dan itu pun
2: kita lost contact sama
1: aku si masih berusaha untuk follow up dan tidak terus menerus karena aku coba chat dibalas, oh baik Pak, nanti setelah aku bicara sedikit ngarah ke kesehatan dan pengobatan berhenti deh dia gitu, kayak defense gitu. Jadi sebenarnya sih paling bagus adalah kita bertemu, ajak ketemuan gitu, karena itu penting sekali. Nah di sisi anak-anak yang tadinya dari kecil kemudian mereka berani memutuskan untuk berkeluarga dan punya anak, tapi itu kan sangat berisiko. Nah, itu belum bisa dijangkau sampai sekarang, itu rasanya PR-nya luar biasa buat kita. Makanya anak-anak itu kan karena mereka masih anak-anak, masih proses bertumbuh dan berkembang sampai mereka nantinya juga seperti kita, misalkan punya keluarga, punya apa, itu kan mereka juga punya perhitungan-perhitungan, nggak kayak yang normal seperti yang lainnya. Dia punya perhitungan, gimana ya, apakah pasanganku bisa terima. Pertama aja mengenal, misalnya disukain, gimana aku buka status, apakah perlu buka status, pasti perlu kan ya. Kalau yang memang, tak bilangin ke anak-anak, waktu kemarin di kegiatan juga gitu, nak, selektif, harus selektif, tak bilang gitu. Siapa yang sayang dan cinta itu adalah yang mau menerima apa adanya. Mereka, oh gitu ya Pak, iya. Kalau misalkan lebih bagus begitu, tidak ada PR dan di kemudian hari tidak ada gimana-gimana. Kenapa? Kalau sama-sama, misalkan sama-sama, syukurnya dapat jodoh yang sama-sama terinfeksi, ya udah gitu. Toh juga masih bisa punya anak, jalannya masih ada, prosesnya masih ada, asal memang harus patuh terapinya gitu.
2: Bahkan kemarin itu kita sempat agak sedikit tegas sama salah satu anggota KDS anak ini, yang mungkin dia lagi namanya anak-anak usia SMP itu kan lagi cinta-cinta monyet lagi seneng-seneng yang ada cowok agak mentereng dikit mereka langsung melek gitu. Jadi kemarin tuh sempat juga yang pas pertemuan itu kayak ada datang, maksudnya si anak ini kayak ngundang salah satu teman yang ya pastinya KDS, di luar KDS, dan pastinya tidak tahu bahwa si anak ini memang konsumsi ARV setiap hari. Tapi si anak ini ngotot, enggak kok bun, dia setiap hari ngingetin aku untuk jangan lupa vitaminnya ya. Iya, bahasanya dia vitamin, karena yang dia tahu mungkin ya memang vitamin beneran, bukan ARV yang dikonsumsi gitu. Jadi kemarin tuh sempat kita kasih tahu sebaiknya, maksudnya pilih-pilah itu perlu buat kalian anak-anak. Jadi artinya biar kalian tuh gak terkesan nanti udah kadung seneng, udah kadung jatuh cinta, ternyata mereka anak-anak ini berani open status terus ditinggalin. Karena sebenarnya stigma sama diskriminasi itu masih ada, Yogi. Lima hari juga sempat kita nemuke salah satu anggota KDS anak kita yang mendapatkan perlakuan ya bukan tidak layak ya, artinya dia memang mendapatkan stigma dan diskriminasi di sekolah. Karena dia berani, ya anggap saja dengan PD-nya dia open status bahwa aku seorang anak dengan HIV positif. Tapi ternyata si teman yang diajak sharing ini tidak bisa dipercaya. Jadi di blow up lah statusnya, bocor, dia kemana-mana. Bocor kemana-mana. Alhasil beberapa kegiatan memang terkesan kayak dihambat gitu ya, benar. Jadi kita benar-benar yang hati-hati ya. Kalian berdaya tuh tidak harus
0: buka status,
2: publish. Jadi cukup dengan membuat diri kalian bernilai dengan apa yang bisa, kegiatan positif apa yang bisa kalian buat, kalian bangun untuk bisa membuat kalian lebih bernilai. Kita gituin aja.
0: Brand image dulu bagus, udah kuat. Kalau bisa, sebenarnya ada istilah open status tuh perlu nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya diperlukan untuk pengobatan, silakan. Tapi kalau bukan untuk pengobatan, for what gitu loh. Ada nggak reasonnya yang kuat untuk mendupang mendoping hal tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya reasonnya kuat, boleh open status. Kalau tidak kuat, reasonnya buat apa?
1: Gitu. Dan itu pun kita kalau kegiatan rutin yang memang ada dananya, pertemuan-pertemuan rutin entah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, itu memang kita selalu masih kebutuhanannya adalah psikolog kan. Jadi mereka bisa curhat, bisa segala macam. Itu pun kita masih belum panjang sih kita dari 2022 Desember itu sampai sekarang 4 tahun kurang lebih ya. Effort yang sudah kita keluarkan itu pun masih kecolongan juga. Jadi masih ada anak ya yang waktu kemarin itu meninggal dunia karena ada IO kan, kena TB. Ternyata obatnya nggak diminum. Gitu, obatnya nggak diminum. Jadi dia tinggalnya juga tidak bersama dengan ibunya, orang tuanya ayahnya sudah meninggal. Dia tinggal sama neneknya. Nah, setiap karena jauh beda kabupaten, jadi dia itu kalau melihat kegiatan kita di Denpasar, kita tuh kalau di Denpasar kan ngundang yang Denpasar sekitarnya aja. Kenapa? Karena menyangkut dananya, kemudian uang transportnya kita itu juga terbatas, karena mereka kita kasihan kalau ngundang anak yang jauh-jauh, mereka ini segala macam tidak
0: menutupi,
1: match gitu ya, dengan pengeluaran yang mereka keluarkan. Kasihan kan gitu, tidak worth it. Tapi mereka gak apa-apa kok pak, ini kan kasihan. Nah dia ada keluhan sama ibunya tuh, tuh seru sekali loh, papa sama bundanya tuh sama teman-teman seru-seruan, ada glamping kan. Kita kegiatan yang KDS itu kan sudah ada glamping, movie club, jadi nonton bareng film anak-anak gitu. Ini rencananya mau ke zoo, jadi kebun binatang kunjungan kayak gitu. Ya semata-mata buat mereka lah. Itu si anak ini itu lihat serunya, aku nggak bisa kesana, bu, gini gimana? Udahlah sabar kan, papa udah bilang karena ini memang jauh, kemudian dananya juga belum ada. Itu mungkin ya. Jadi kita tuh kayak, aduh. Apalagi yang harus kita perbuat ya? Apalagi yang harus kita perbuat ya?
0: Jadi ada faktor lainnya yang juga bisa mempengaruhi.
2: Kemarin itu juga sempat juga kita ngerasa kayak dari sisi emosional itu kita kayak ngerasa kok kita gagal ya gitu. Maksudnya enggak bisa mantau setiap harinya. Memang sih kita bukan, maksudnya bukan PMO secara langsung yang bisa ngeliatin mereka nelen obat setiap harinya, setiap jamnya. Cuman kita ngerasa rasa memiliki itu udah dapat gitu loh. Jadi kayak yang aduh kehilangan, kok kita gagal ya di sini ya, kita enggak bisa bikin anak ini survive sampai sampai dewasa gitu.
0: Sebenarnya sejujurnya adalah saya pribadi mengucapkan terima kasih ya untuk Kak Trius dan juga Kak Yogi atas perjuangannya sampai dengan saat ini gitu ya. Kalau misalnya kecolongan 1-2 bukannya tidak bukannya memaklumi ya, tapi itu kan di luar faktor eksternal yang sebenarnya terjadi gitu ya. Tapi untuk perjuangannya sampai saat ini pun juga memberikan apresiasi bagi Kak Yogi dan juga Kak Trius gitu ya, sudah masih tetap peduli sampai dengan sekarang. Tapi sayangnya kita harus menutup acara kita. Kalau disuruh ngobrol sih sebenarnya bisa-bisa aja ya, tapi
1: infonya bukan dari jam 4 sampai jam 8.
0: Oh bukan. Itu join dari gini ya, jadi pegawai di sini. Kalau gitu ucapan terima kasih ya. Kita bisa tutup. Saya ini ada pesan enggak terakhir closing untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM
1: ya, pasar. Jadi apa namanya? Hive itu sekali lagi tidak semenyeramkan seperti yang teman-teman tahu. Hmm. Kalau misalkan ada teman, ada anak, rangkul mereka. Hmm. Karena penularannya kan juga tidak segampang itu gitu. Harus banyak baca, jadi biar tahu gitu. Saling menguatkan lah, misalkan kalau misalkan kalian temuin, usahakan minta tolong pakai empatinya. Pakai empatinya.
0: Memanusiakan ya, yeah, gitu ya.
2: Memanusiakan kalo, manusia.
0: Kalau Kak Trius?
2: Kalau aku lebih ke HIV itu tidak kenal umur ya, tidak kenal jabatan, mau mereka duduk di kursi empuk, mau di pinggir jalan. Kalau kita ngerasa berisiko, lebih baik tes HIV dini.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Lebih cepat lebih baik. Sekarang ada waktu yang tepat gitu ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih Kak Yudi, Kak Yogi. Terima kasih Kak Trius juga.
2: Sama-sama.
0: Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali. Dan kali ini aku juga ngucapin terima kasih kepada Abi yang sudah bantu di bagian operator. Yogi masih bakal menemani kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi pastikan untuk selalu setia di Pro 2 FM dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore untuk kamu yang sekarang masih mendengarkan Pro 2 FM Denpasar. Will be a nice place to stay on with Yogi Ari Dwi Payana, teman Pro 2 ya, untuk mendengarkan berbagai macam suguhan yang pastinya Yogi bakalan siap untuk memberikan, dan juga bagi-bagi hal-hal menarik yang bisa kamu dapatkan di Pro 2 FM Denpasar. Anyways ya, untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang di Pro 2 FM Pasar. Yang dari tadi udah masih setia di sini, thank you so much for having me. Thank you so much for stay on. Dan jangan lupa juga untuk selalu update berbagai macam informasi lainnya yang pastinya Yogi bakal siap untuk memberikannya kepada kamu ya. Dan mau tahu kayak gimana lagi keseruannya? Jadi pastikan untuk selalu setia dulu di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro 2.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

Mungkin yang satu ini menjadi salah satu hal yang paling menarik yang bisa kamu dengarkan di Pro 2 FM Denpasar. Paling menarik ya, salah satu yang menarik lah ya istilahnya. Kalau paling menarik, semuanya paling menarik ya. Jadi gak bisa diklasifikasikan kalau ini akan menarik banget gitu. Karena pada dasarnya memang selalu menarik ya. Ada informasi seputaran apa nih kak? Ini kok bisa-bisanya tiba-tiba kayak gini ya. Oh, nih kenapa nih? Kita tunggu sebentar ya teman Pro 2 ya. There's something wrong about this connectivity. Oke, okay, ini dia yang bisa Yogi bagi. Sabar. Ini namanya juga hidup ya, pasti ada tantangannya tersendiri ya. Udah dibuka dengan baik, tahu-taunya tersublimasi dengan tidak baik gitu ya. Namanya juga namanya tantangan tersendiri. Oke, kali ini Yogi bakalan mau kasih tahu kamu sendiri seputaran dari informasi yang pastinya bisa kamu dengarkan di 95,3 ya. Ini kayaknya ada sedikit kendala sama teknisinya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Yogi bakalan searching aja via handphone di mana nih ya. Wonogiri itu deklarasi jadi ibu kota mie ayam bakso usai pecahkan rekor MURI penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis. Ini kalau orang Thailand sih pasti bacanya hahaha gitu ya. Jadi Kabupaten Wonogiri ini resmi mendeklarasi diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam gelaran festival mie ayam bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung di alun-alun Giri Krida Bakti pada 3-4 Juli 2026. Deklarasi tersebut ditandai dengan penyajian 5.555 porsi mie ayam bakso gratis yang berhasil mencetakkan rekor MURI loh teman Pro 2. Melalui laman resmi Festival Mie Ayam Bakso, Bupati Wonogiri Setio Soekarno ini mengatakan mie ayam bakso telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat sekaligus identitas khas daerah. Menurutnya, deklarasi tersebut diharapkan dapat mendorong namanya penggemar potensi kuliner lokal, memperluas pasar UMKM, serta mengingatkan yang namanya daya saing Wonogiri di tingkat nasional. Festival ini juga menghadirkan lebih dari 50 tenan mie ayam bakso, legendaris khas Wonogiri, serta berbagai UMKM lokal. Pengunjung juga disuguhkan beragam hiburan, mulai dari bazar kuliner, pertunjukan reog, parade band, pelajar talk show, hingga penampilan musik yang memeriahkan acara selama 2 hari tersebut. Lewat deklarasi ini, teman Pro 2, Wonogiri ingin makin dikenal sebagai daerah asal mie ayam bakso, dan harapannya identitas tersebut bukan cuma memperkuat citra kuliner daerah, tapi juga ikut mendorong UMKM lokal, dan juga menarik lebih banyak wisatawan, dan juga membuat kuliner khas Wonogiri ini semakin dikenal secara nasional dan juga internasional. Bagaimana menurut kamu nih teman Pro 2 ya? Rasanya menyenangkan ya kalau bisa makan mie ayam setiap hari juga. Capek sih, tapi ya udah gitu aja. Nanti tepat di jam 6 sore kita akan mengatur kapasitas di sana untuk daerah Denpasar dan sekitarnya teman Pro 2 ya. Terus kemudian nanti juga bakalan ada apa lagi ya? Lanjut lagi nanti bakal ada azan maghrib dan nanti Yogi bakal balik lagi setelah azan maghrib itu terjadi. Jadi pastikan terus selalu setia juga ya. Nanti Yogi masih berada di sini menemani kamu di 95,3.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: Baiklah teman produs, setelah lagi kita akan mengumandangkan azan maghrib untuk daerah dan pasar dan sekitarnya. Jadi pastikan untuk kamu selalu setia bersama dengan Yogi di 95,3 Pro 2 FM dan pasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

Tenang, kamu gak bakal sendiri, apalagi kalau misalnya ditemenin sama Yogi Ari Dwi Payana. I'm so lonely. Tapi bohong, karena kalau misalnya kamu sendirian nih teman Pro 2, coba deh buka jendela, hirup angin, terus hah, hirup angin? Udara dong. Kalau angin dihirup, lumayan ngap ya kak ya, kesodot semuanya sampai ke ubun-ubun nih ya. Tapi kalau kamu misalnya sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar nih ya, ada hal yang menarik dari Minecraft. Akhirnya tambahkan fitur duduk lewat item cushion setelah 17 tahun sejak game ini dirilis ke public. Akhirnya ya, untuk duduk aja dia harus nunggu 17 tahun loh teman Pro 2. Jadi selama ini dia ngapain? Ngangkang kak, ngangkang gitu ya. Jangan sampai ya, boleh ditiru ya kak ya. Bahasanya sangat tidak sopan itu ya tadi ya, mohon maaf ya. Jadi setelah 17 tahun, Minecraft-nya akhirnya punya fitur yang sudah lama banget nih teman Pro 2 diminta pemain duduk. Lewat update terbaru, pemain kini bisa duduk secara resmi menggunakan item baru bernama cushion. Secara resmi loh teman Pro 2. Selama ini, pemain yang ingin duduk tuh harus mengandalkan mood atau trik seperti menjemputkan bot maupun juga Minecraft di balik kursi. Lewat cushion, Mojang akhirnya ini menjadikan fitur tersebut sebagai bagian resmi dari game. Selain cushion yang hadir dalam 16 warna, update ini juga membawa straw bed, biome baru menambah dengan doublet forest serta berbagai blok dan juga dekorasi baru buat yang doyan bangun-bangun. Semuanya sudah bisa dicoba di versi preview sebelum dirilis ke semua pemain pada musim gugur tahun ini teman Pro 2. Gak heran kalau misalnya banyak pemain langsung senang sama fitur ini, meski kelihatannya sederhana, duduk ini tanpa mood ternyata jadi salah satu hal yang paling lama ditunggu komunitas. Dan untuk kamu yang main Minecraft, apakah sudah serelated itu sama situasi duduk ini?

0: maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Terima kasih untuk para sahabat yang masih menemani Yogi Ari Dwi Payana di gelaran 95,3. Temannya Yogi sudah siap untuk menjemput Yogi menuju tempat selanjutnya. Kayak hari ini padat banget ya. Ngantor iya, siaran iya, semuanya iya. Maka dari itu biar makin iya-iya banget, mari kita membahagiakan diri kita sendiri dan memperdua dengan berbagai macam suguhan ataupun juga mendapatkan asupan positif dari hal-hal yang menarik yang bisa kamu dapatkan. Maka dari itu dari kawasan Metropolis, Elmo 70 dan Pasar Yogi yang bertugas, hi to signing out. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama, di waktu yang sama, dan juga dengan berbagai macam informasi yang berbeda. Without any further ado, please welcome the other music. It's gonna be accompany you, Lenggang Pusista by Afgan Arianto. Bukan dong, Afgan aja. Bye-bye.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari

mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu pemandit memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Jenny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman pro 2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman pro 2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu!

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memuja Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.
2: Teman terbaik.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga ya.
1: 5 sih
0: harusnya. Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja. Gak ada
0: pilihan. Abisnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Ya, yes, sama Bro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita, yes, di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua,
1: betul,
0: doang ya.
1: Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, gak? Boleh, kan boleh,
1: boleh.
0: Silahkan, ayo 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
0: Sayang sekali belum bikin ya teman bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya Sano Panca?
1: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang beban suara di band.
0: Vokal. Okay. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Oke.
5: Nando
1: main drum.
0: Terus
6: saya Odi main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
2: Lempeng.

0: Oke, okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, yeah. Itu gimana awalnya?
2: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
2: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius itu. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan?
0: Mencetuskan gitu.
2: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
2: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
2: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
1: Bikin band.
2: Ya selain tuntutan finansial juga yeah. sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
2: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
2: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh. Oke.
2: Okay. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, ya kita punya grup sendiri tetap ketemu ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
2: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu.
3: Sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
2: di bidang kreatif sih?
0: Oh di bidang kreatif.
2: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
2: Ya film.
0: Oke.
2: Filmnya musik juga.
0: Oke.
1: Konser juga.
2: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke. Okay.
2: Nah, mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
3: Boleh.
0: Oh, jokes harus gitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak ada,
0: saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, okay. Rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Okay. Oke, okay, aman. Oke, okay, jadi emang di ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Okay. Akhirnya klik bikin sebuah band.
2: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
4: Scoring ya, itu adegan.
0: Oke. Okay.
4: Adegan film.
0: Oh,
2: ini ya bisa lagu. Seperti itu sih penjelasannya.
0: Yeah.
2: Lebih mudah lah ya. Gunanya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Iya, yeah. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
5: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
2: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. Ada tanda tangan MOU.
5: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
5: Terutama vokalis Sound of Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
5: Okay. Develop skripnya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
2: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
2: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem yeah, juga ya.
1: Yeah.
0: Ada tumbalnya enggak ya?
5: Ada tumbal.
0: Jangan.
1: Oke,
0: berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca yeah. baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
2: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu yeah. sebelum film dibuat,
1: oh, okay.
2: tapi belum dinamai
0: Sound of Panca. Oh. Itu menarik tuh. Aduh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya?
2: Nah, jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah
0: Benar.
2: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
2: Nah, karena kita berlima, kita sebut panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu kan.
0: Dari panca jadi banyak ini ya.
2: Kira-kira. Okay.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
2: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
2: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
2: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
2: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, okay. Tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya, yes. Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan betul. Seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging banget.
1: Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
2: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Rada jauh ya.
1: Oke.
3: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu lansia
3: tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
2: Ya.
1: Album perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, bener.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: 2 bulan.
0: Iya. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Yeah. Kan?
1: Oh, iya, sebenarnya
5: saya bisa bikin liriknya.
6: Hmm. Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: tulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
2: 11.
0: Nice, 11 memang.
6: 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9
5: oke. Okay. Versionnya.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami hal-hal seperti itu.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 tuh. Mm-hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya, lebaran.
0: Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya, ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
0: Wow.
1: bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang bener.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mulai skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kalau kita bisa nyusun itu, insya Allah sih enak. enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
5: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya. Kalau ada masalah. Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Nur Haji Romain Amar.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih
0: bener
5: perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
0: iya
5: gitu,
0: sih.
5: Ternyata dia main judi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu, dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu kira-kira yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya gimana gitu lagi sih?
5: Oh enggak.
0: Oke. Okay.
5: Enggak gitu. Yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan
0: sih. Oh iya, keren.
5: Bagus
0: banget. Bagus banget.
2: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
0: Cool aja.
2: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah
6: gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi nih.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya. Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry, saya kafeinnya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lu Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Kebanyakan.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu yeah.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius.
3: Enggak. Gue lagi enggak pengen bercanda.
0: Ya, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita, Dev, gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Itu apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih, nggak boleh diskon, nggak boleh.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Jadi kita diminta secara apa, PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh, tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Mana.
0: Ini nih ada, ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Benar.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya,
4: kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan soalnya. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Kayak gitu. Siang.
3: Gitu ya, siang. Asik. Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke, oke.
3: Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya, benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini?
0: Ah, boleh. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: 2 masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih Teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah, enggak usah.
0: Enggak usah ya.
3: Enggak usah, ya. Takut ngetop.
0: Oi. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan pastinya thank you so much kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin, ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live
1: session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya Teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita 1 jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: bener banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Yes. Di bioskop.
2: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Haemuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra Temu Perdua. Cakra bakal nemenin kamu Temu Perdua dari jam 9 ini sampai jam 11 nanti seperti biasa. Nemenin kamu di Today's Recap hari ini Temu Perdua, setelah tadi kamu ditemenin di Perdua RRI Jakarta Temu Perdua. Dari jam 8 sampai jam 9 ada music live chat barengan sama Sound of Panca Temu Perdua, musisinya hari ini. Dan sekarang di jam 9 balik lagi barengan sama Cakra. Di sini Temu Perdua di Today's Recap, Cakra bakal ngebahas satu topik nih Temu Perdua. Kalau misalnya kamu memilih untuk menonton film gitu Temu Perdua, lebih milih nonton film pendek ataupun nonton film dengan durasi panjang Temu Perdua? Boleh kamu kasih tahu pendapat kamu Temu Perdua ke WhatsApp-nya Perdua RRI dan Pasar di 0896200-3900, atau bisa juga buat DM ke sosial medianya RRI Perdua dan Pasar. Di Facebook ada, di Instagram ada, Twitter juga ada Temu Perdua. Nanti Cakra bakal upload nih Temu Perdua topiknya buat hari ini di story Instagramnya RRI Perdua dan Pasar. Jadi kamu pantengin aja, kamu bisa juga ikutan polling di situ ya Temu Perdua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja di 95,3 FM, semangat terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua di antaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Cakra udah ngelempar topik nih temen berdua di Instagram. Bisa langsung kamu meluncur ke story Instagram terbarunya RR Perdua dan Pasar. Kamu bisa langsung join pollingannya di situ temen berdua. Kalau misalnya nonton nih temen berdua, mending short movie atau feature film temen berdua. Hampir bilang feature movie. Ya bisa aja sih temen berdua. Tapi kalau misalnya secara apa ya, secara bahasa umumnya gitu ya temen berdua, ada short movie dan juga feature film temen berdua. Kita bakal ngebahas itu hari ini temen berdua. Karena kenapa Cakra ngebahas ini? Karena kalau misalnya kita lihat sekarang film-film di bioskop banyak banget ya temen berdua. Tapi yang gak kalah banyak adalah short movie yang dibikin oleh komunitas-komunitas film indie gitu temen berdua, yang diupload di YouTube gitu temen berdua. Ini juga gak kalah keren temen berdua, karena ada beberapa short movie yang menarik untuk ditonton gitu temen berdua. Bahkan ada short movie yang diinspirasi gitu ya temen berdua, menjadi feature film temen berdua, dibuat durasi panjangnya gitu temen berdua. Apakah dia gitu? Tapi nanti kita bakal ngebahas dulu short movie sama feature film ini bedanya apa temen berdua. Jadi buat kamu yang belum tahu gitu ya temen berdua, dan seru juga nih kalau misalnya ngebahas ini dan pengen join gitu ya. Kasih tahu pendapat kamu temen berdua ke VN-nya Perdua RRI dan Pasar temen berdua. WhatsApp ya di 0896 200 3900. Jangan tungguin sampai nanti di jam 10.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Kita bedah dulu ya Temuper 2 terkait short movie dan feature film. Buat kamu yang belum tahu nih Temuper 2, bedanya apa sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya dari namanya udah kelihatan ya Temuper 2, kalau short movie ini biasanya adalah film pendek Temuper 2 yang umumnya cuma 1-40 menit doang gitu Temuper 2. Biasanya ceritanya juga fokus sama satu ide doang atau satu konflik gitu ya Temuper 2, ataupun satu momen doang gitu Temuper 2. Nggak bisa dipanjangin kalau misalnya film ada satu momen A, satu momen B, satu momen C, dan semuanya dirangkum menjadi satu kesatuan film itu tersebut Temuper 2. Cara produksi juga bisa lebih sederhana biasanya Temuper 2, dan juga biayanya lebih rendah juga. Nah, karakternya juga berpengaruh nih Temuper 2 atau tokoh-tokohnya gitu. Biasanya kalau misalnya di short movie Temuper 2 itu tidak membutuhkan peran yang sebanyak feature film atau film panjang Temuper 2. Jadi paling memerlukan tokoh-tokoh atau pemeran-pemeran yang dianggap penting untuk membantu jalannya short movie tersebut, jalan cerita di short movie tersebut Temuper 2. Tapi kalau misalnya di feature film Temuper 2 yang seperti yang kita tahu, bakal ada cameo, bakal ada pemeran pendukung A, pemeran pembantu B gitu, dan segala macam lah pokoknya Temuper 2. Pasti banyak yang terlibat Temuper 2 di feature film atau film berdurasi panjang Temuper 2. Nah, secara distribusi pun juga beda Temuper 2. Kalau misalnya kamu sering nonton short movie di YouTube, ya memang mungkin peruntukannya untuk di YouTube atau festival film, media sosial, ataupun platform streaming Temuper 2. Tapi kalau misalnya distribusi untuk feature film atau film panjang, biasanya di bioskop, televisi, dan juga platform film. Nah, ini ada yang ada persamaannya ya Temuper 2 antara short movie dan juga feature film di distribusi. Sama-sama bisa di-upload di platform streaming Temuper 2, karena OTT zaman sekarang juga menyediakan short movie yang memang layak untuk kita tonton gitu Temuper 2, karena kualitasnya yang memang memenuhi standar film internasional Temuper 2. Tapi kalau misalnya dikembalikan lagi untuk kenyamanan kita nonton gitu Temuper 2, kalau misalnya emang kamu memang memerlukan ide atau apa ya, hiburan yang singkat gitu Temuper 2, pengen nonton yang drama thriller gitu deh, biar aku apa ya, mendapatkan hiburan tapi dalam waktu yang singkat, mungkin kamu bisa nonton short movie dengan genre drama thriller itu Temuper 2, daripada kamu nonton feature film yang mana nanti kamu kepotong-potong malah gak menikmati filmnya Temuper 2.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Ya teman pro 2 semua kembali lagi ke intinya gitu. Intinya kacamas. Enggak dong. Ya pokoknya intinya adalah teman pro 2 balik lagi kalau misalnya ini disesuaikan sama apa yang kamu perlukan gitu, apa yang kamu butuhkan. Kalau misalnya memang kamu merasa bahwa memiliki waktu yang banyak untuk mendapatkan hiburan gitu ya teman pro 2. Nonton film itu kan adalah sebuah hiburan ya teman pro 2. Kalau misalnya kamu punya waktu yang banyak untuk nonton film gitu, ya mending nonton feature film gitu teman pro 2. Tapi kalau misalnya waktu yang kamu butuhkan adalah sedikit atau kamu memiliki waktu yang sedikit teman pro 2. Misalnya cuma di kantor gitu ya teman pro 2. Duh, pengen refreshing sebentar deh gitu. Atau waktu jam makan siang gitu teman pro 2. Kamu bisa mencoba untuk nonton short movie teman pro 2. Di YouTube itu banyak banget yang bagus-bagus kok teman pro 2. Tinggal kamu disesuaikan dengan genre yang kamu suka teman pro 2.

Ya kayak gitu ya teman per dua. Sepertinya Cakra membahas soal short movie dan juga feature film sepertinya sudah beres, sudah rampung. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi nih teman per dua buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa. Balik lagi ya teman per dua, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga waktu yang kamu sediakan gitu, waktu yang tersedia buat kamu gitu teman per dua. Kalau misalnya emang waktunya banyak ya nonton feature film, mending ke bioskop teman per dua, karena film-film Indonesia sekarang lagi bagus-bagus teman per dua, kamu bisa nonton gitu ya teman per dua. Kalau bisa ajak teman-teman kamu juga gitu ya teman per dua, kalau misalnya emang lagi mendapatkan waktu yang panjang. Tapi kalau misalnya pendek ya nonton short movie juga pilihan yang tepat kok teman per dua untuk mengisi waktu luang kamu nih.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Barengan sama Cakra temu Pro 2 masih, dan udah di jam 10. Itu artinya Cakra bakal bawain info entertainment. Kok info entertainment sih? Informasi penutup hari buat kamu. Ini masih kepikiran besok temu Pro 2, karena besok Cakra yang bakal nemenin kamu di siang hari nih temu Pro 2, dari jam 10 sampai jam 3. Jadi mengumpulkan informasi buat besok gitu tuh per dua, makanya tadi kepikirannya info entertainment. Ada penyiar lagi ngomong batuk tiba-tiba, keselak ya tuh per dua. Ya hari ini informasi penutup hari barengan sama Cakra temu Pro 2 dari jam 10 sampai kurang lebih di jam 11 nanti. Cakra bakal bawain kamu info penutup hari ini.

Informasi pertama nih nomor 2, ini adalah informasi baru untuk kita semua nomor 2, buat kamu juga nih. Karena tanggal 13 Juli mendatang nomor 2 ini bakal ditetapkan jadi hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa nomor 2. Jadi pemerintah akan menetapkan 13 Juli ini sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan menurut Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon nomor 2, penetapan ini merupakan amanat konstitusi dan bentuk pengakuan negara terhadap penghayatan kepercayaan sekaligus dipilih karena bertepatan dengan momentum historis sidang BPUPKI pada tanggal 13 Juli 1945 atau nomor 2 yang membahas konstitusi Indonesia atau nomor 2. Usulan tersebut nomor 2 telah diperjuangkan oleh Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI sejak tahun 2005 ya nomor 2, dan akhirnya terrealisasi setelah melalui proses pembahasan yang panjang nomor 2. Walaupun telah ditetapkan sebagai hari peringatan nasional nomor 2 13 Juli, belum menjadi hari libur nasional nih. Pemerintah masih belum mengambil keputusan terkait status libur pada tanggal tersebut nomor 2. Meski terdapat wacana untuk menjadikan libur fakultatif di masa mendatang nomor 2. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini nomor 2 diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengakuan, penghormatan, dan juga pelestarian keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia nomor 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi.

Informasi selanjutnya itu nomor 2 nih, ada film berjudul Bandit nomor 2. Ini adalah film action thriller Indonesia nomor 2 yang meraih penghargaan tertinggi di Dance with Film Festival Los Angeles nomor 2. Jadi film action thriller Indonesia nomor 2 yang berjudul Bandit ini berhasil meraih Grand Jury Prize nomor 2, Best Narrative Feature nomor 2, penghargaan tertinggi di Dance with Films Festival 2026 yang digelar di Los Angeles, Amerika Serikat nomor 2, setelah sebelumnya tayang di JAFF 2025 nomor 2 dan juga Bali Nail 2026 nomor 2. Karya sutradara Brian L. Tan nomor 2 ini sukses mengungguli ratusan film dari berbagai kategori nih. Dan ya, itu nomor 2 buat kamu yang penasaran. Jadi Bandit ini mengisahkan seorang pria namanya Gatra yang kembali terjun ke dunia kriminal demi menyelamatkan istrinya yang sedang hamil. Oh, ini hampir sama kayak Badut Gendong kemarin nomor 2. Tapi nomor 2, aksi pencurian mobil yang dilakukannya justru membawanya ke dalam pusaran kekerasan. Asik, misteri dan pemburuan mematikan. Ini terlalu ini ya nomor 2, terlalu melebih-lebihkan. Tapi biasanya sinopsis film sih kayak gitu. Buat kamu yang penasaran, nomor 2 ini dibintangin sama film artis dan juga aktor-aktor terkenal nomor 2. Ada Wafda Sai Fun, ada Roy Sungkono nomor 2, ada Claresta Taufan, ada Rifno Wikana lagi. Ada Baki B. Mansur, ada Abdul Adu, ada Mike Lukok dan juga ada Kiki Narendra. Ini kayaknya orang-orang yang memang mengisi film-film yang ada di Indonesia nomor 2, terutama Rifno Wikana dan juga Kiki Narendra. Ini kayaknya di semua film action sudah pasti ada mereka berdua. Gak tahu kenapa ya, memang secara acting memang terlihat ya jago ya nomor 2. Tapi maksudnya apa ya, jadi kayak isinya film-film Indonesia ya, itu lagi, itu lagi.

Olivia Rodrigo dengan Van Peter Moon Perdua. Ini requestan dari Lara Purnamasari. Terima kasih Lara udah request ke Perdua RRD dan Pasar. Dan buat kamu teman Perdua yang mau request, masih bisa nih teman Perdua, sampai nanti di jam 11 malam Cakra tungguin di sini aja di Perdua RRD dan Pasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

Cewek Temu Perdua, kalau misalnya tadi dari film gitu ya, Temu Perdua, yang ini masih saudaraan sama film nih Temu Perdua, yaitu fotografi. Ini juga membuat bangga Indonesia Temu Perdua, karena fotografer asal Yogyakarta, Yuda Kusuma Putra, ini berhasil meraih gelar Hasselblad Masters 2026 Temu Perdua dengan kategori art melalui karya bertajuk Waste Colonialism. Jadi sapi-sapi piungan, kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya seperti itu Temu Perdua judulnya. Prestasi ini menjadikan satu dari 7 fotografer terbaik dunia yang terpilih dari lebih dari 108.000 karya yang berasal dari lebih dari 160 negara Temu Perdua. Melalui karyanya Temu Perdua, Yuda mengangkat isu kolonialisme limbah Temu Perdua, yakni praktik pemindahan sampah dari negara maju ke negara berkembang. Diambil di TPA Piyungan, Yogyakarta Temu Perdua, foto tersebut menampilkan punggung-punggung sapi Temu Perdua yang berdesakan di tengah gunungan sampah hingga menyerupai lanskap sekitarnya Temu Perdua. Sebagai kritik visual terhadap persoalan lingkungan dan pengelolaan limbah Temu Perdua. Kalau misalnya dilihat dari fotonya Temu Perdua, ini cakep banget Temu Perdua. Cakep banget fotonya, dan gak heran sih Temu Perdua kalau misalnya ini jadi juara di Hasselblad Masters 2026. Bangga ya Temu Perdua. Sekali lagi ada yang ditorehkan dari masyarakat Indonesia yang bisa membuat harum nama negara kita Temu Perdua.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

Ya semua perdua buat kamu yang mau liburan karena ini masih libur sekolah ya teman perdua, dan juga libur-libur yang akan datang gitu teman perdua. Dan kamu mau liburan ke Yogyakarta teman perdua, kamu perlu mengetahui ini teman perdua. Pemerintah daerah Yogyakarta teman perdua ini menargetkan kawasan Malioboro menjadi full pedestrian mulai akhir November 2026 teman perdua. Nah, buat kamu yang akhir bulan nanti, akhir tahun nanti bahkan nomor 2 mau menghabiskan masa liburan kamu di Jogja nomor 2, kamu harus tahu ini. Jadi mulai akhir November 2026 Malioboro ini menjadi full pedestrian dan sebagai bagian dari penataan ruang publik yang lebih ramah pejalan kaki nomor 2. Persiapan dilakukan melalui pemasangan 20 portal di 13 ruas jalan akses menuju koridor utama Malioboro dengan sistem buka tutup terjadwal teman berdua. Kebijakan ini tetap memberikan akses bagi kendaraan darurat, sementara aktivitas bongkar muat pelaku usaha diatur pada waktu tertentu agar operasional tetap berjalan teman berdua. Nah, penerapan kawasan Malioboro full pedestrian ini nomor 2 diharapkan mampu mengurangi kemacetan nih, menekan emisi kendaraan juga, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan sehat bagi wisatawan maupun masyarakat nih. Selain mendukung penggunaan transportasi ramah lingkungan kayak becak listrik dan juga nomor 2, banyak lah pokoknya tumpur 2, ada delman juga tumpur 2 di situ. Kebijakan ini juga diyakini dapat meningkatkan lama kunjungan wisatawan tumpur 2 sehingga berpotensi mendorong aktivitas belanja dan memperkuat perekonomian kawasan wisata ikonik di Yogyakarta tersebut tumpur 2.

Udah 50 menit lepas dari jam 10 temu per 2 itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra Januar bertugas pamit. Selamat malam temu per 2.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.

bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu nggak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren? Jadi inget ya teman Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang, bukan cuma di paru tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

0: of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.
2: You're listening Pro 2 FM RRID.

Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Bagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro2, sekarang saatnya kamu dengarkan Info Pro2 edisi hari ini 9 Juli 2026 bersama Maritia. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Teja Busanayatnya mengatakan berdasarkan data BMKG, seluruh zona musim terkonfirmasi sudah masuk musim kemarau dan ketahanan daerah Bali dalam menghadapi kekeringan saat ini berada di kategori sedang dengan indeks 0,49.

Dijelaskan wilayah Bali Utara, khususnya Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, mendapatkan atensi khusus dan ditetapkan status siaga kekeringan akibat penurunan kelembaban yang drastis. Teja Musanayatnya menambahkan potensi hujan dalam 10 hari pertama Juli terpantau sangat minim dan hanya turun tipis di beberapa titik secara bergantian, sehingga warga diimbau melakukan aksi hemat air, memastikan instalasi listrik aman demi mencegah korsleting, serta tidak meninggalkan dupa yang masih menyala di dalam rumah. Samping itu, forecaster BBMKG Wilayah 3 Wulan Wandarana mengatakan kondisi musim kemarau

dipengaruhi oleh sejumlah faktor meteorologis yang menyebabkan distribusi curah hujan selama musim kemarau tidak berlangsung secara merata di setiap wilayah. Wulan Wandarana menambahkan dinamika atmosfer merupakan fenomena yang lazim terjadi pada masa peralihan maupun saat musim kemarau, sehingga masyarakat perlu memahami bahwa musim kemarau tidak selalu identik dengan kondisi cuaca cerah sepanjang waktu. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siang hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

dipancarluaskan dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 dan Pasar. Good morning teman Perdua and welcome to Morning Pass. Hello. Halo teman Perdua, good morning. Oh my god, udah lama banget ya Tia enggak menemani kamu di Morning Vibes teman Perdua. And I'm back. I'm here. I'm back teman Perdua nemenin kamu di Morning Vibes. And ya, Morning Vibe kali ini ya, Tia nemenin kamu dengan banyak kegiatan, banyak agenda pastinya. Dan tadi Tia udah sampein info Pro 2 juga buat kamu, ya buat kami. Dan di pagi hari ini ya teman Pro 2, gak afdol kalau Tia gak update-update info. Yes, yes, yes, you are teman Pro 2. Dan langsung aja ya, Tia mau update info perkiraan cuaca dulu teman Pro 2. Berhubung ini udah jam 6:30 ya, biar kamu pagi-pagi ini lagi prepare pakaian sekolah kah, pakaian untuk kuliah kah, atau pakaian kerja nih sih bisa sambil dengerin info perkiraan cuaca Tia. Karena ini bisa juga menjadi salah satu referensi dress code kamu hari ini akan well atau well done. Oke, kita langsung ke Jemberana. Diperkirakan cerah berawan pada hari ini teman Pro 2. Tabanan juga serupa diperkirakan cerah berawan. Badung diperkirakan hujan ringan pada hari ini. Gianyar juga serupa diperkirakan hujan ringan teman Pro 2. Klungkung diperkirakan cerah berawan. Bangli diperkirakan hujan ringan. Karangasem hujan ringan juga serupa teman Pro 2. Buleleng cerah berawan. Dan last but not least, Denpasar City diperkirakan berawan. Ya, 92 kemarin juga malam banget ya, jam 10, jam 11 kalau gak salah. Di daerah Gianyar hujan ya teman 92 di Sukawati. Jadi teman 92 meskipun ini kemarau ya, tapi mendung mendung dan hujan itu pasti akan tetap datang. Semoga ya teman 92 biar kemarau ini gak kemarau kering banget. Jadi cucian kamu tetap ya harus digeserkan. Karena kemarin tiap malam-malam juga geser jemuran teman 92. Gara-gara tiba-tiba banget tumben hujan gitu ya di bulan Juli ini teman 92. But ya gak tiba-tiba nemenin kamu, karena pastinya Tia bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nantinya. So don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

Pasti semua udah pernah dengar dong nama Hayam Wuruk dan juga Gajah Mada. Atau jangan-jangan kalian semua udah pada tahu nih sejarah dari kedua tokoh fenomenal ini. Yang saking terkenalnya, sampai namanya diabadikan dalam bentuk nama jalan di hampir seluruh kota di Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih, sebelum mereka berdua begitu dikenang hingga kini, ada loh sosok perempuan di balik mereka berdua yang nggak kalah cihui fenomenalnya. Tanpa beliau, bisa jadi nggak ada Hayam Wuruk atau Gajah Mada sebagai nama jalan. Atau bahkan tercatat dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Perempuan luar biasa ini adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi alias Diah Kitarja, yang juga merupakan putri dari Raden Wijaya dan juga Ratu Gayatri. Berdasarkan buku Negara Kartagama, Tribhuwana naik tahta atas perintah ibunya, Gayatri, yang pada saat itu sebagai satu-satunya istri raja yang masih hidup, di mana raja sebelumnya telah meninggal dan tidak memiliki keturunan. Berhubung Gayatri telah menjadi pendeta Buddha, maka Tribhuwana lah yang ditunjuk menggantikannya untuk memerintah Majapahit. Sumpah Palapa di tahun 1334 dari Gajah Mada yang membuat masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi sebagai masa perluasan wilayah Majapahit ke segala arah. Dari mengalahkan kerajaan Pejeng di Bali dalam bedah hulu dan kemudian seluruh Bali pada tahun 1343. Hingga pada akhirnya menaklukkan sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Melayu. Luar biasa ya ratu yang satu ini, pasti

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

95,3 Pro 2 FM. Yes, 92. Now it's time. Yes, sekarang adalah waktunya Tia buat update info lalu lintas dulu nih teman Pro 2. Di pagi hari ini kita langsung memantau ya teman Pro 2 dari arah sekitaran Gatsu Barat.

Oke, ini Gatsu Barat terpantau ramai lancar di pagi hari ini, teman-teman berdua. Di Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar juga terpantau ramai lancar di pagi hari ini. Di perempatan Nangka juga serupa. Masuk ke perempatan yang menuju ke Kenyari juga terpantau ramai lancar. Di Gatsu Timur terpantau lumayan lengang, teman-teman berdua. Tapi masuk ke Simpang Topati terpantau ramai lancar. Jadi terpantau di sekitaran Gatsu ramai ya di pagi hari ini, teman-teman berdua. Kita geser dulu di sekitaran WR Supratman nih, terpantau ramai lancar juga, teman-teman berdua. Masih lumayan bisa dilewati dengan santai ya. Di sekitaran LPPR dan Pasar, di sekitaran Hayamuruk juga terpantau lengang di pagi hari ini. Di Puputan juga lengang, teman-teman berdua. Cagung Trasna juga terpantau lengang di pagi hari ini. Masuk di sekitaran Sanur nih yang terpantau ramai, teman-teman berdua. Di perempatan Padanggala ya, terpantau padat di pagi hari ini. Turun di perempatan Sanur yang menuju ke Hang Tuah, Pantai Sanur ya, teman-teman berdua. Pantai Bangsal terpantau padat dari ruas kiri ya, teman-teman berdua, dari selatan. Kita geser dulu. Oke, kita turun dulu ke Simpang Sanur, Simpang Pesanggaran. Terpantau di pagi hari ini ramai lancar, teman-teman berdua. Masih dilewati dengan aman sini ya. Jalan tol Bali Mandara juga terpantau aman-aman aja, teman-teman berdua. Kita geser dulu nih ke sekitaran Teukumar. Teukumar terpantau ramai lancar, teman-teman berdua. Imam Bonjol juga serupa ya, cuma kepadatan di sekitaran perempatan aja. Geser dulu nih di Diponegoro terpantau lumayan lengang di pagi hari ini, teman-teman berdua. Di sekitaran Sudirman yang terpantau padat pagi hari ini, teman-teman berdua. Masuk ke Sesetan juga terpantau ramai lancar. Ini dari ramainya Sudirman nampaknya yang menuju ke Pasar Sanglah, teman-teman berdua. Jadi untuk kamu yang mau ke Pekon pagi hari ini, mohon bersabar ya, karena ini masih ramai juga ibu-ibu yang mau beli alat sembahyang, mau beli alat masak juga di pagi hari ini. Well, mostly sudah tiap update lalu lintas, pantauan lalu lintas di pagi hari ini sekitaran Denpasar, teman-teman berdua. Then we continue into another information but after this song. So don't go anywhere, and this is Kelani.

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton. Itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.
2: Waktunya kentongan.
0: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

sekarang di jam 7.05.82 dan kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pesor. Yes, 52. Tia masih nemenin kamu dan jam 7 ini ya sudah terpop up ya topik obrolan kita di pagi hari ini ya, 52. Dan untuk kamu jangan lupa ya kepoin sosmed kita ya 52, Instagram RRI Pro 2 dan Pesor, Facebook, X, Twitter, bisa juga di TikTok kita. Pokoknya semuanya ya silakan dikepo-kepokan. Jangan lupa di-follow juga ya 52 karena Tia bakalan update-update di sana dan sekarang juga sudah terupdate ya untuk topik di pagi hari ini. So ya teman Pro 2, kamu nanti Tia bakalan spillin via radio pastinya. Tapi untuk kamu yang pengen terspill duluan, langsung kepoin Instagram kita dan langsung di vote ya, which one your type teman Pro 2. Karena nanti Tia bakalan bahas selama 2 jam ke depan, start from 7 until 9 AM. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja 95.3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sampai di tempat tujuan.
1: Waktunya kentongan.
2: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak terjadi pengikisan pantai. Pengikisan pantai dapat berakibat daratan sekitarnya tergenang air.
3: Teman terbaik.

Ya, sama Pro 2, good morning, and you are still listening 95.3 RRI Pro 2 Denpasar. Yes ya, di pagi hari ini teman Pro 2 kita bakalan bahas-bahas tentang Doraemon, Doraemon, Doraemon. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Yes, itu dia teman Pro 2. Ya, yes, di pagi hari ini kita bahas tentang Doraemon. Kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu adalah orang yang senang banget nonton kartun, nonton film animasi gitu ya teman Pro 2. Misalnya nih kamu tiba-tiba ya mimpi. Tiba-tiba kamu memerankan salah satu dari bagian Doraemon. Kamu kira-kira pengen jadi siapa teman Pro 2? Apakah kamu pengen menjadi Sunio? Atau kamu pengen menjadi Giant teman Pro 2? Or kamu pengen menjadi Nobita? Yang pastinya mereka ini semuanya ada di film Doraemon ya. Kenapa dia gak milih menjadi salah satunya pilihannya menjadi Doraemon? Karena Doraemon serba bisa, serba sabar dan keren abis teman Pro 2. Jadi kita pilih teman-temannya aja. Karena kamu yang bisa melengkapi Tia juga di pagi hari. Karena teman terbaik kamu. Not really teman Pro 2. Pokoknya kamu vote sekarang juga ya di story Instagram dari Pro 2 dan Pasar. Karena bentar lagi Tia bakalan bahas lebih lanjut. Kenapa sih Doraemon ini sering banget menjadi kesukaan anak-anak? Dan kamu kira-kira cocoknya menjadi siapa di film Doraemon ini, di animasi Doraemon teman Pro 2? So don't forget to vote sekarang juga di story Instagram dari Pro 2 dan Pasar. Karena bentar Tia bakalan bahas sambil puterin another song buat kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, siapa sih yang gak kenal Doraemon teman berdua? Tapi nih kayaknya kenapa nih udah lupa gak sih sama Doraemon? Atau gak tahu sama Doraemon? Atau kamu sendiri yang belum tahu Doraemon? Ya, sama berdua. Nih dia sampaikan dulu ya. Nih, cek untuk dari Wikipedia ya. Jadi Doraemon ini adalah karakter fiksi dalam serial manga dan anime Jepang dengan nama yang sama. Dibuat oleh Fujiko Fujio, teman berdua, dengan nama pena dari tim penulisan Hiroshi Fujimoto dan Moto Abiko. Jadi Doraemon ini adalah sebuah robot kucing ya, teman berdua, yang melakukan perjalanan waktu dari abad ke-22 untuk menolong seorang anak laki-laki yang bernama Nobita Nobi. Jadi teman berdua, kalau dari penciptanya ya, ada 3 rangkaian peristiwa dari Doraemon ini sendiri, teman berdua. Yang pertama adalah saat mencari ide untuk sebuah manga baru, ia berharap ada mesin yang akan menghasilkan ide untuknya. Yang kedua, teman berdua, ia tersandung mainan putrinya. Dan yang ketiga, ia mendengar kucing berkelahi di lingkungannya. Makanya itu disatukan, teman berdua. Ada robot, ada mainan yang tersandung, ada kucing. Nah, kalau nama Doraemon sendiri ya teman-teman berdua, jadi diterjemahkan secara kasar menjadi tersesat, tidak seperti biasanya karena ini sebenarnya tulisannya di campuran 2 aksara Jepang teman-teman berdua, ada katakana dan hiragana. Jadi Dora yang berasal dari Doraneko atau kucing liar dan merupakan korupsi dari Nora atau nyasar, sedangkan Emon dalam kanji adalah sufiks kuno untuk nama laki-laki, jadi ibaratnya Ishikawa Goemon, jadi Oemon gitu ya teman berdua. Jadi disambung dah Dora dan Emon. Jadi adalah kucing liar laki-laki gitulah ya simpelnya teman berdua. Dan film ini udah kartun film apalagi ya sebutannya manga ya teman berdua. Ini sebenarnya udah dari lama banget ya teman berdua dan udah banyak banget diterjemahkan ke bahasa Inggris, bahasa Jepang asli pastinya, ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan lain sebagainya teman berdua. Karena disesuaikan dengan target pasarnya di mana. Dan ini di Indonesia Tia masa kecilnya juga lumayan sering ya nonton Doraemon teman berdua, apalagi dengan lagunya yang benar-benar ikonik banget yang juga menjadi background dari story Instagram RRI Pro 2 dan pasar sekarang. Itu yang versi asli ya yang Tia pakai di story Instagram. Kalau yang versi Indonesia, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Nah itulah dia. Ya, teman berdua, nanti kita bakalan bahas lebih lanjut ya. Tapi kamu jangan lupa vote sekarang juga. Aku ingin kamu vote di story Instagram RRI Pro 2. Let's go!

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: This is your radio.
4: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2 RRI Denpasar.